0: awasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima bedal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim UAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim UAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim UAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim UAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim UAS berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah, biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan

0: ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing.

0: Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Nifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita rri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: 103,3 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohe yang langgur Maluku Tenggara. Tim Lintas Tual Pagi masih setia menemani Anda hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria kami sajikan untuk Anda selanjutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pendengar, tahukah Anda tentang air liur? Ya, air liur. Bukan hanya sekedar bekas iler yang mengering dan menghiasi bantal setelah bangun tidur. Ayo, cerita fungsi dan fakta menarik seputar air liur di Pro 1 RRI Tual. Apa itu air liur? Air liur, luda, atau iler dalam istilah medis dikenal dengan nama saliva. Air liur adalah cairan bening yang diproduksi oleh kelenjar air liur, yakni kelenjar kecil yang menjadi bagian dari anatomi mulut manusia. Kelenjar air liur atau saliva terdapat pada kedua sisi pipi, bawah lidah, dan bawah rahang pada bagian mulut paling depan. Kelenjar ini setidaknya mampu memproduksi air liur sekitar 2-4 liter per hari. Nah, setelah diproduksi, air liur akan menjalankan berbagai fungsi penting, baik dalam melindungi kebersihan mulut hingga pencernaan makanan. Pasti Anda bertanya, bagaimana proses produksi air liur itu? Air liur diproduksi oleh 3 pasang kelenjar saliva utama dan banyak kelenjar saliva kecil yang terletak dalam rongga mulut. Kelenjar saliva utama yakni kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis yang menyumbangkan sekitar 39% dari total produksi air liur. Sedangkan kelenjar saliva kecil memproduksi 7% sisanya. Meski sama-sama memproduksi air liur, setiap kelenjar saliva utama memiliki perbedaan karakteristik. Kelenjar saliva parotis. Kelenjar saliva parotis terletak pada bagian atas pipi yang berdekatan dengan telinga. Bagian ini memproduksi air liur serosa, yakni air liur encer yang kaya akan enzim dan mengalir ke area gigi belakang dan rahang atas. Kedua, kelenjar saliva sublingualis. Kelenjar saliva sublingualis terletak persis di bawah lidah. Bagian ini memproduksi air liur mukus, yakni air liur kental yang kaya lendir tetapi tidak mengandung enzim dan mengalir ke seluruh permukaan mulut bawah. Yang ketiga, kelenjar saliva submandibularis. Kelenjar saliva submandibularis terletak di bawah rahang bagian belakang. Bagian ini memproduksi campuran air liur serosa dan mukus yang mengalir ke area sekitar gigi bagian bawah. Pasti penasaran kandungan dalam air liur itu sendiri. Setidaknya pendengar, 99% air liur atau saliva terdiri atas air. Sedangkan 1% sisanya mengandung zat organik dan anorganik. Nah, ini dia beberapa elemen lain yang membentuk kandungan air liur. Elektrolit. Elektrolit terdiri dari ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan oidida dengan konsentrasi tertentu dalam air liur. Lalu ada bikarbonat dalam konsentrasi tinggi untuk mempertahankan lingkungan alkalin atau pH tinggi dalam air liur. Bakteriostat terdiri dari bahan kimia yang mencegah perkembangan bakteri termasuk lisozim, laktoferin, imunoglobin A, dan laktoperoksidase. Selanjutnya ada lendir, berfungsi untuk membantu melembabkan isi makanan dan memudahkan untuk menelannya. Enzim terdiri dari enzim amilase, lipase, ligual, dan kalikrein. Dan pasti air liur ini memiliki ragam fungsi. Membantu proses pencernaan makanan, membersihkan dan melindungi mulut, mencegah kerusakan gigi, dan mencegah mulut kering.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Bupati Maluku Tenggara memberikan pesan kepada para pelatih dan pendamping agar tidak hanya fokus pada aspek teknis perlombaan, tapi harus mampu membangun kepercayaan diri para peserta sekaligus menanamkan mental juara agar para kafilah atau duta-duta Al-Quran dari Maluku Tenggara ini mampu tampil maksimal saat bertanding dengan peserta lain dari 11 kabupaten kota ya yang ada di Provinsi Maluku. Karena memang suasananya sedikit berbeda ketika kita di tingkat kecamatan atau kabupaten dan bersaing dengan para duta-duta Al-Quran lain yang mana kita tahu ada beberapa kabupaten yang memang setiap tahun ini melahirkan para kori dan koria pembaca Al-Quran terbaik yang mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional juga. Jadi pemusatan latihan dilakukan lebih awal di Masjid Rauda dan juga gedung LPTQ Maluku Tenggara ini adalah satu tindakan atau langkah yang baik agar melatih para kafilah duta-duta Al-Quran dari Maluku Tenggara agar lebih fokus lagi ketika tampil. Mereka sudah siap untuk membawa Maluku Tenggara ke ajang bergengsi ini, MTQ tingkat nasional. Kita harapkan tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual, masih setia menemani Anda.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami KEK selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Salam jumpa bersama kami RRI Tual dalam Beranda Astacita. Sore ini kami akan membahas tentang penyuluh dan petani menanam jagung upaya mewujudkan ketahanan pangan. Pendengar, upaya penguatan ketahanan pangan nasional salah satunya melalui swasembada jagung. Peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada varietas benihnya. Benih berkualitas tinggi harus didukung juga dengan pendampingan teknis, akses informasi, serta praktik pertanian yang lebih baik. Sore ini di Beranda Astacita sudah hadir seorang penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kota Tual, Bung Bahmit, yang akan mengupas perjalanannya selama 3 tahun mendampingi para petani yang ada di Kota Tual dalam swasembada jagung. Sebagai informasi juga untuk Anda, nanti beberapa hari ke depan ini akan dilakukan panen raya jagung seluas 20 hektar petani di Pulau Kur bersama dengan pemerintah Kota Tual. Dengarkan kami di Beranda Astacita.
1: Bapak Bahmit Narwawan, ini kebunnya luas 1 hektar ini, luar biasa sekali. Ini sudah berapa lama sih, Pak?
2: Sudah sekitar 3 tahun kita olah tanah di sini. Dan jenis tanaman yang kita budidaya selama ini, yang paling pertama kita budidaya kemarin itu tanaman jagung. Yang kedua, tanaman cabai yang kita juga masih tanam. Yang hortikultura juga, di sini kan ada program MBG juga, jadi kita sementara genjot pisang untuk persiapan makan gratis.
1: Pak Bahmit, ini jagung jenis apa yang ditanam?
2: Jagung ini kan ada jagung BC2, jagung hibrida yang kita budidaya ini sebenarnya. Ini untuk sebagai percontohan untuk panennya panen kering. Sebagai contoh untuk bisa kita genjot petani atau memotivasi petani bahwa pangan untuk tanaman jagung ini untuk pakan dan juga bisa untuk jadi bahan-bahan yang lain. Ini juga kan pasarnya sudah mulai ada. Saat ini kan peternak telur ini kan membutuhkan satu hari itu 3 ton dalam memberikan pakan kepada ayam petelur. Jadi memang kebutuhan untuk jagung hibrida ini untuk kebutuhannya sangat tinggi di Kota Tual. Daripada mereka itu ambil dari daerah-daerah luar, daripada kita mulai menanam di sini sehingga bisa memotivasi petani lokal untuk bisa membudidaya sehingga pengusaha-pengusaha ayam petelur itu tidak lagi mengambil dari luar. Ada image bahwa tanah kita ini kan ada tanah karang, terus di sini juga tanah kalau basah, terlalu basah, musim panas, itu dia pecah atau terbelah. Jadi memang kita mendorong atau memberikan motivasi ke mereka bahwa kita tanah-tanah kita ini juga kita bisa budidaya, sehingga memudahkan para pengusaha, sehingga tidak ambil keluar, supaya uang itu bisa berputar di daerah Kota Tual.
1: Cara perawatannya bagaimana? Karena kita di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual kan karang ini, artinya ada kerja ekstra lagi untuk merawat jagung-jagung dan tanaman yang lain.
2: Kita di sini memang jenis tanah di sini kan dia struktur tanahnya ini kan liat-liat berpasir ya. Jadi terus di sini juga memang tanah kita di sini topsoil juga ada, tapi tanah ini dia topsoilnya tipis, tidak terlalu tebal seperti di daerah-daerah lain, sehingga kita di sini kita buat kompos. Jadi kita gunakan kotoran-kotoran ternak atau feses, lalu kita buat kompos. Memang kita pakai E4 sama seperti terus kita pakai molase juga untuk yang kompos, terus kompos cair juga kita juga gunakan. Jadi memang ada beberapa yang hal yang kita lakukan untuk membuat struktur tanah di sini dia subur, karena memang ada perlakuan yang kita lakukan. Jadi kita tidak menanam seperti para petani lokal, tapi memang kita gunakan kompos. Pertama kita buat lubang dulu, kita bajak dulu ini, kita buat bedengan, setelah itu kita buat lubang tanam, kita masukkan kompos di dalam lubang tanam, baru kita masukkan tanaman.
1: Jagung itu usianya berapa sih baru dipanen?
2: Jagung itu usianya rata-rata 3 bulan.
1: 3 bulan.
2: 3 bulan baru kita panen. Mulai dari kita mulai tanam. Dihitung dari mulai tanam sampai panen 3 bulan.
1: Jadi karena 3 bulan itu akhirnya itu daripada ngambil singkong atau embal yang setahun, bisa yang lumayan lama itu mungkin ya Ustaz ya?
2: Iya, jadi memang itu juga satu opsi. Satu pertimbangan karena memang kalau ubi kayu ini rata-rata 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan, kita kalau hitung pendapatan jagung pipil ini, kalau 3 bulan dengan kita paling minimal itu kita dapat dengan 5 ton hasil dari jagung pipil atau jagung kering, maka harga yang kita peroleh misalnya yang dibeli bulog dan juga pengusaha ini sekitar 5.500, maka kita sudah peroleh sekitar 20-an juta lebih.
1: Sudah panen berapa kali sih ini?
2: Kita ini sudah panen 2 kali. Jadi ini perencanaan juga kita yang saat ini kita mau usahakan untuk panen ketiga ini. Panen ketiga ini kan sudah saat ini di sini rata-rata petani sudah mulai mencoba untuk menanam jagung pipil ini atau jagung pakan ini. Jagung hibrida ini mulai petani sudah mulai digenjot untuk budidaya tanaman jagung karena memang dari sisi pasar sudah mulai menjanjikan pasarnya. Dan memang kita mau menuju panen ketiga. Dan insya Allah panen berikutnya ini petani di Pulau Kur yang jauh sana itu persiapan mungkin beberapa hari ke depan itu sudah mulai melakukan panen kurang lebih 20 hektar untuk jagung kering.
1: Nanti setelah panen ini langsung dibawa ke peternak-peternak itu untuk membelinya atau?
2: Jadi kita cuma siapkan saja ini jagung kering, jagung panen jagung kering ini kita sudah pipil, setelah pipil kita dan petani pipil itu langsung kita serahkan kepada atau dibeli langsung oleh para pengusaha yang ada di sini di Kota Tual.
1: Itu jagungnya masih muda atau sudah kering sekali?
2: Jagungnya sudah kering. Jadi kita panen di sini bukan panen jagung muda. Tapi kita panen di sini itu jagung kering. Kalau jagung muda itu olahnya tidak bagus karena dia masih muda, untuk pakan tidak terlalu efektif. Jadi karena nanti pakan ini kan jagung yang sudah kering lalu dimasukkan di alat untuk pembuat pakan, diolah di sana baru bisa dijadikan pakan untuk ternak ayam. Jadi bahan utamanya itu jagung. Jadi kalau jagung susah memang pengusaha ayam petelur di Kota Tual atau pengusaha ayam di Kota Tual agak kesulitan. Jadi kita mencoba untuk mendorong semua petani untuk bisa untuk menanam jagung hibrida ini. Selain program Pak Presiden untuk ketahanan pangan, itu astacitanya kita juga mendorong untuk pengusaha-pengusaha lokal ini bisa mereka berdayakan petani berdayakan mereka, jadi ada saling menguntungkan di situ. Jadi jagung kering ini kan dulu kita masyarakat lokal di sini juga gunakan jagung ini, biasa dibilang nasi jagung ya, nanti dikasih halus bisa dimasak jadi nasi jagung.
1: Ini dijual per kilo atau per ton sih?
2: Dijualnya per kilo. Jadi 1 kilo untuk para pengusaha ambil itu kan 5.500 per kilo. Jadi tinggal dikalikan dengan paling minimal kan, kalau 1 hektar itu paling minimal 5 ton. Kalau tidak ada perlakuan, kalau ditanam, dibiarkan, kalau diberikan pupuk, maka dia sekitar 10-an. 10 ton ke atas. Jadi dilakukan perlakuan atau gagal panen paling minimal itu 5 ton per hektar. Itu paling minimal. Tapi kalau diberikan pupuk, diberikan obat, pokoknya perawatan secara maksimal, maka intens, maka hasil panennya juga dia naik. Dia bisa dapat 10 ton per hektar.
1: Dalam 3 bulan
2: 1 hektar bisa dapat paling minimal 5 sampai 10 ton.
1: Itu sudah bisa menjawab permintaan para pengusaha peternak ayam itu.
2: Sebenarnya satu hektar itu belum bisa menjawab karena satu pengusaha saja itu satu hari untuk memberikan pakan kepada ternak ayamnya itu sekitar 3 ton jagung kering.
1: Artinya itu sebuah semangat untuk Pak Bahmit bersama dengan teman-teman untuk lebih melebarkan lagi sayapnya ini yang hanya 1 hektar hari ini, besok siapa tahu 5 hektar lagi.
2: Iya, jadi olehnya itu kita mendorong petani untuk ayo mari kita sama-sama menanam jagung karena pasarnya sudah ada. Karena yang jadi masalah itu pasar ini kan pengusaha sudah siap untuk membeli dan juga Bulog juga siap untuk membeli sesuai dengan instruksi Presiden. Jadi Bulog sudah siap untuk beli, jadi tinggal yang harus diberikan semangat, didorong ini para petani untuk membuka lahan untuk menanam jagung. Jadi pasarnya sudah siap. Kalau 3 ton di satu pengusaha saja kan, pengusaha besar di sini ada berapa sekali. Jadi kalau 3 ton ada 3 pengusaha besar ayam petelur ini, jadi kalau satu hari 3 ton, lo bagaimana kalau panennya misalnya paling di bawah 5 ton satu kali panen 3 bulan. Sementara ini satu hari berarti harus dia butuhkan 1 bulan itu untuk bisa ini tuh banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi tinggal dikalikan 1 kali 3 itu berapa banyak itu yang dibutuhkan. Sementara kita di sini belum terlalu banyak yang membudidayakan jagung. Tapi memang insya Allah kita dorong untuk tahun ini rata-rata di semua desa di Kota Tual harus punya jagung budidaya jagung hibrida untuk untuk pakan ini. Mm-hmm. Jagung untuk pangan sesuai dengan program Presiden dan Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman itu mendorong untuk pangannya itu yang dimaksudkan untuk pangan itu yang jagung hibrida itu, yang panen tua itu. Jadi memang kita juga dorong untuk petani tetap menanam itu untuk konsumsi warga dan juga soal MBG, tapi di lain sisi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap pengusaha-pengusaha lokal kita yang berkecimpung di pemeliharaan ternak ayam petelur.
0: Pendengar, produksi jagung nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas pasokan jagung untuk industri pangan dan juga pakan ternak nasional di tengah tantangan perubahan iklim saat ini. Sukses untuk penyuluh pertanian di wilayah Kota Tua dan para petani jagung yang sudah mulai bergerak melalui swasembada jagung. Dari RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih. Kita bersua di beranda Astacita selanjutnya. Selamat sore.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Arusana. Di hari ini moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, pendengar, nantinya kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Jika Anda ingin berpartisipasi, kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi atau hal-hal yang unik di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di mana saja Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami.

Menyelam dan menikmati keindahan laut memang menyenangkan. Segarnya air dan warna-warni kehidupan bawah laut pasti membuat kita terpukau. Tapi jangan sampai merusak alam, apalagi terumbu karangnya ya. Atau liburan yang menyenangkan bisa jadi menyeramkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, pelaku perusakan terumbu karang bisa dapat ancaman pidana minimal 2 tahun serta denda minimal 2 miliar. Jangan sampai niatnya mau healing, malah jadi pusing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama

0: dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftar

0: Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Ritual.
1: Selamat siang pendengar, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara. Anggota DPR, hari lahir Pancasila, momentum perkuat pangan lokal. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengatakan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat pangan lokal yang telah berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat secara turun-temurun. Ia mengatakan pangan lokal perlu kembali digalakkan menyusul angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan indeks ketahanan pangan di sejumlah provinsi khususnya Indonesia bagian timur. Secara nasional, terang Slamet, prevalensi ketidakcukupan dan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89%, namun di Papua Tengah angka ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 32,30% dengan IKP 41,6%. Sementara itu, Papua Pegunungan angkanya mencapai 28,72% dengan IKP 31,9, Papua 26,11% dengan IKP 75,4, Maluku 30,54% dengan IKP 57,17, dan Maluku Utara 27,83% dengan IKP 58,27. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan persoalan pangan di kawasan timur Indonesia bukan hanya soal produksi, melainkan juga akses, distribusi, dan kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Menurut dia, salah satu penyebab kerentanan pangan adalah semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada satu komoditas, yakni beras, padahal Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal. Legislator yang membidangi urusan pertanian itu lebih lanjut mengatakan, Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Slamet, makna keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima tersebut termasuk juga keadilan dalam pembangunan pangan yang menghargai potensi dan kearifan lokal.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: 있다.
1: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Masih di rangkaian musik dan informasi, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda juga, ini tentang Presiden Prabowo ekspor SDA satu pintu demi kepentingan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat. Menurutnya, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah SDA. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih besar dirasakan masyarakat. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menilai arah pembangunan ekonomi nasional telah digariskan secara jelas oleh pendiri bangsa melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Indonesia juga harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Karena itu, penguatan koperasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Olehnya itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan sehingga kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang DLH Ternate, percepat penerapan teknologi hijau berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terus mengintensifkan penerapan teknologi hijau inovasi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan energi ramah lingkungan hingga pengelolaan limbah. PLT Kepala DLH Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan penerapan teknologi hijau mencakup berbagai sektor mulai pemanfaatan energi, transportasi ramah lingkungan hingga pembangunan infrastruktur. Penerapan teknologi hijau tidak dapat berdiri sendiri sebab terintegrasi dalam berbagai kebijakan. Ia menambahkan dalam pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular, pemerintah Kota Ternate juga telah memiliki sejumlah tempat pengelolaan sampah untuk mendukung proses pemulihan sampah sejak dari sumbernya. Muslim menegaskan penerapan teknologi hijau membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dapat dirumuskan pemerintah, namun implementasi di lapangan memerlukan konsistensi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Di pukul 12 waktu Indonesia Timur ini kami sajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dan daerah lainnya juga untuk Anda dengan lagu-lagu tradisional yang menghibur Anda di siang ini. Ya, ini informasi tentang tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku berakar kuat pada kearifan lokal dalam menjaga alam, ikatan persaudaraan antar desa, serta sistem hukum adat dan darat yang unik. Ada beberapa tradisi dan budaya utama masyarakat adat suku Aru. Yang pertama adalah tradisi terdok atau berburu bersama. Puncak berburu, acara adat berburu bersama di kawasan Padang Savana Aru Selatan pada akhir musim kemarau. Metode api, masyarakat membakar alang-alang secara terkendali untuk menggiring satwa buruan seperti rusa atau babi. Edukasi generasi menjadi momen bagi para tetua untuk mengajarkan batas wilayah adat dan etika berburu kepada generasi muda. Dan kesenian tambarorong, ini ungkapan syukur, ritual adat berupa lantunan syair, nyanyian, musik dan tarian tradisional yang digelar selama beberapa hari. Penjaga sejarah, syair dalam tambarorong menceritakan sejarah perjalanan nenek moyang dan peristiwa penting masa lalu. Dan selanjutnya adalah pra acara berfungsi sebagai ritual pembuka wajib sebelum melangsungkan upacara adat puncak lainnya. Sementara itu hukum adat Molo Sabuang, resolusi konflik, metode peradilan adat terakhir jika musyawarah terkait batas tanah, batas laut, atau kepemilikan tanah

0: Taman menemui jalan buntu. Menyelam alami, pihak yang bersengketa diminta menyelam ke dalam laut tanpa alat bantu. Dan keputusan sakral, siapapun yang bertahan paling lama di dalam air dianggap berada di pihak yang benar berdasarkan saksi alam. Iya, pendengar, beberapa tradisi dan budaya utama masyarakat adat suku juga ini termasuk sasimiti atau kalorang, konservasi alam. Pendengar, larangan adat untuk mengambil hasil laut tertentu seperti teripang, mutiara atau lulang dalam jangka waktu yang disepakati, dan upacara pembukaan. Tradisi membuka sasi dilakukan bersama-sama agar masyarakat mendapatkan hasil panen laut yang melimpah sekaligus menjaga ekosistem agar tidak rusak. Di Desa Koba, tradisi antar padi, sumpah leluhur, pesta adat tahunan yang mempertemukan masyarakat dari Desa Samang, Ujir dan Koba. Keunikan geografis ini karena mitosnya tanaman padi hanya bisa tumbuh di Desa Koba di antara wilayah Aru lainnya. Desa-desa tetangga akan datang bergotong royong dalam ritual menanam dan memanen padi tersebut. Dan yang terakhir adalah filosofi tanah adalah perut ibu. Etika menebang. Sebelum menebang pohon untuk membangun rumah, warga wajib menanam bibit pohon baru untuk terlebih dahulu. Dan syarat hidup, penebangan pohon tua hanya boleh dilakukan setelah bibit pohon yang baru dipastikan tumbuh hidup. Iya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda tentang tradisi budaya Aru di Kabupaten Kepulauan Aru. Dan nantinya juga kami akan sajikan informasi-informasi lainnya juga untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Adalah tarian tradisional masyarakat Ki. Sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Ke. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Ki, tarian panah merupakan simbol perjuangan karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Ki, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Ki disebut temar rubil.

0: Engkau mau pindah, wah.
1: Dahan dia, kayak gue lemuk tahan HP.
0: Engkau pun lagi dina.
1: Lemuk ada naran, enggak?
2: Yo, wah, turun dia orang.
1: Orang kan HP, daharamu. Nggak cuma pemain kota.
2: Kita nih mau pindah dalam, wah. Maybe aja kalau gue mau, suruh dua sesama turun di orang.
1: Nggak ada boleh main berhenti, mah?
2: Terada, wah. Kita nih mulai tepat di teh. Kita cuma ikon kojole.
1: Jole, jole, jole nanti ya.
3: Baru jadi kayak di

Iya, pendengar masih di acara Wilban Banan. Satu informasi lagi ini tentang budaya masyarakat NTT. Budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat beragam dan kaya karena dibentuk oleh puluhan suku bangsa yang mendiami ratusan pulau seperti suku Sumba, Manggarai, Ngada, Dawan, Rote, dan Alor. Kehidupan mereka dipandu oleh hukum adat yang kuat, sistem kepercayaan leluhur seperti Marapu di Sumba, serta filosofi gotong royong yang tinggi. Beberapa pilar utama tradisi dan kebudayaan masyarakat NTT, ritual adat populer, ritus pasola atau Sumba di desa Sumba, upacara ketangkasan melempar lembing kayu dari atas kuda dipacu kencang antar klan, bertujuan memohon kesuburan tanah, dan Manggarai dilakukan upacara penti, ritual ucapan syukur atas hasil panen sekaligus rekonsiliasi adat guna mempererat persaudaraan antar warga. Dan Ngada, upacara reba, perayaan adat terbesar berupa penghormatan kepada pesta hasil bumi dan mengenang rute migrasi leluhur. Seni pertunjukan dan kesenian di Flores, tari caci, tari perang khas Manggarai berupa permainan cambuk dan perisai satu lawan satu sebagai uji ketangkasan. Dan Timur, tari bonet, tarian melingkar suku Dawan yang memadukan sastra lisan dan pantun sebagai simbol kebersamaan. Alat musik sasando, instrumen musik dawai petik, berbahan utama daun lontar yang menjadi ikon budaya dari Pulau Roti, dan struktur sosial serta tata krama, tradisi okomama, siripinang, media penyambutan tamu wajib sebelum memulai pembicaraan sebagai lambang kehormatan dan persaudaraan. Mahar pernikahan, pemberian mahar bisa berupa hewan ternak atau gading gajah dari pihak pria untuk mengikat kekerabatan. Sawalodok, sistem pembagian lahan pertanian komunal berbentuk lingkaran jaring laba-laba yang diatur oleh tetua adat. Dan yang terakhir adalah warisan kriya dan kuliner. Tenun ikat NTT, kain tradisional dengan motif geometris unik yang proses pewarnaannya memanfaatkan bahan-bahan alam dari alam. Dan kuliner sei, teknik pengawetan daging tradisional peninggalan leluhur dengan cara pengasapan menggunakan kayu kosambi. Iya, pendengar, informasi tentang budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur mengakhiri acara Wilban Banan di siang ini, dan sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Selasa 2 Juni 2026. Kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Iya, pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga di edisi siar hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
1: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
0: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
1: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
0: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui dua kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayi Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
1: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
0: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyeram.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando dan Neil Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Prosatu Ritual. Dan ya, kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Jika Anda ingin berpartisipasi di 081354958775, bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan apa kabar Anda di siang hari ini? Tentunya kabar baiknya buat kita semua, moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Kami undang Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Iya, sudah ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Putri Sagita, Goyang Mantul, Roma Irama, Nasi Bunga, Semakin Sayang Semakin Kejam, Rita Sugiarto, dan Tuti Wibowo, Hujan Pengantin. Tetapi di luar sana panas yang begitu menyengat, iya, kita di hari ini. Tetapi tetap semangat, kata Bung DJ. Iya, di 0813-549-5875 Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut siang ini. Iya, kami informasikan juga bahwa sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk penyampaian Lintas Ribu Pulau pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan program Satu Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Padahal kita hampir tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di pukul 14 hingga jelang pukul 17 nanti Anda akan bersama dengan teman saya ya, Yama, dalam rangkaian hiburan dan informasi juga berita. Bakal kami perkaya ke ruang dengar Anda ke depan bersama kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Kota Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khusus Dinas Perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Menurutnya, saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Hal senada juga disampaikan Dedi warga lainnya yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Dedi berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang.
0: Sekian cek fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, langsung dari RRI Ternate.
1: Dihormati tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum.
2: Dapat penampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap

0: tidak hanya bantuan kesehatan, dinas sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke dinas sosial di kabupaten kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim reaksi cepat dinas sosial provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
1: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan.
0: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Selanjutnya masih dari Ternate. Saudara, RSUD Hasan Busori Ternate luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk mempermudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau Solusi Obat Kitorang Antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busori, Dr. Rosita Al-Katiri, menyatakan inovasi Sobat Kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan, diantaranya pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
5: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan dikonfirmasi. Jadi saat ini sistem kami sudah resep elektronik sehingga tidak ada lagi pemeriksaan resep yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu ataukah menggunakan jasa layanan antar Sobat Kita. Jasa layanan Sobat Kita juga ini ada dua. Silakan dipilih apakah mau pilih di kantor pos atau memilih yang lebih dekat. Jadi ini opsional. Silakan masyarakat dapat memilih apakah mau menunggu obat boleh ataukah mau menggunakan jasa layanan Sobat Kita.
4: Dr. Rosita Al-Katiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Busori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya Sobat Kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Novianti tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, ya kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya pendengar di 081354 9 5875. Kami ulang di 081354 9 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dan pendengar, jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Selamat siang para pedagang ya, yang semangat untuk berjualan di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur. Iya, Anda di sana masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Moga-moga jualan Anda laris manis di Pasar Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga rezeki yang Allah berikan pada hari ini, moga-moga bisa memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga tercinta Anda di rumah. Iya, masih di Pro Dangdut, Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Kami mengundang Anda di 081354 9 5875. Ada lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh DJ. Ini ada Hujan Pengantin, Tutu Wibowo, Yulia Citra, Lautan Derita. Ada lagu Ambon juga, Caca Kerudung Biru, Banda Naira, Ongin Uma Sugi, Ujang Kutu-Kutu, dan ada juga lagu Minang, Cinta Dina Namansia. Untuk Anda yang ingin bergabung dan bergoyang dangdut di siang ini di Pro Satu Hera Ritual,

Pro Dangdut Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Iya pendengar, moga-moga Anda terhibur walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan kami masih buka line telepon juga di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Iya, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tua dimanapun Anda berada. Sudah ada satu panel pun, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Prodang
0: Dut. Iya, selamat siang menjelang sore juga untuk Bung Bravo di Ririan sana. Apa kabar Anda di sana?
1: Ya, alhamdulillah puji Tuhan kabarnya baik-baik kakak.
0: Iya, ini lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh DJ Sami. Minang, lagu Minang ya, Cinta di Nana Mansia ya. Banda Naira, Ongen Umah Sugi, Ujang Kutu-Kutu. Lagu dangdut Ambon, Ini Kecewa, dan Rizal, Lilis. Ada juga Iwaya Citra, Lautan Derita. Halo, Bung Bravo. Iya, Bung Bravo ketawa, jadi kata juga ikut ketawa. Silakan Bung Bravo.
1: Saya mengucapkan selamat siang menjelang selamat sore. Selamat berlangut buat Bupi yang cantik, yang baik hati.
0: Terima kasih Bung Bravo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang masih standby di pesawat 103.6 dengan sambungan Sapan. Tak lupa juga buat yang lagi bertugas di Perdua pada siang sore hari ini. Semoga sehat juga. Lagu yang direquis meminta hujan kutu-kutu, tapi sekarang kan musim panas.
0: Itulah.
1: Jadi
0: panas kutu-kutu saja ya.
1: Yang dari Ambon kakak.
0: Lagu Ambon.
1: Dari Ambon tadi itu kakak.
0: Nona Kairatu juga ada.
1: Itu Nona Kairatu untuk menghibur teman-teman yang mungkin masih standby di titik masing-masing, ada Ibu Tuti, Inge, sudah diatur, sudah, ya kalau gitu-gitu tahunnya mereka juga tidak bergabung. Terus yang punya Pulau Terapung, terus yang lain lagi juga tak disebut satu persatu. Dari Kebesar di sana ada Indonesia di Kebesar Utara Barat bersama temannya Dewi, terus yang punya Wacin, Bombay, Pak Tuti, Kak Ata tugas di Prodo ya?
0: Iya.
1: Salam buat juga Kak Ata.
0: Yang di Prodo sekarang Bang Igo.
1: Oh iya Pak Igo. Kemarin saya lihat juga dari Bombay ada anak-anak OMKM melaksanakan kegiatan OMK dari Bombay ke Ginda penutupan bulan Maria. Semoga semua sehat selalu. Terus mungkin kondisi alam laut di Kebesar Utara, Kebesar Selatan Barat.
0: Utara Timur ya?
1: Kebesar Selatan Barat. Kakak ingat kakak ke daerah lah jadi. Kalau di kakak pude di kecamatan memang sekarang musim timur, jadi
0: musim timur kita, iya. Telur ikan banyak.
1: Itu lagi. Tapi sekarang kita mungkin tidak dapat telur ikan lagi karena motor-motor andong semua sudah patuli di laut, jadi kalau di darat mungkin tidak bisa masyarakat, tidak bisa apa lagi kan. Untuk kondisi laut, darat, sekarang standby. Saya juga selalu mengikuti informasi yang dari BMKG. Mungkin beberapa bulan ini masih musim panas. Kami juga sebagai masyarakat awam, kesempatan musim panas kami juga melaksanakan aktivitas kebun. Ya bersyukur karena musim panas kita bisa berkebun. Ya itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, dan salam juga buat semua yang mungkin tidak sempat bergabung, tapi mungkin monitor prosedur ritual. Semoga sehat selalu, mungkin di acara-acara selanjutnya bisa hadir, seperti acara Selamat Pagi RAL maupun
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Maluku Tenggara menyapa.
1: Ada yang banyak monitor, tapi mereka tidak langsung lewat telepon, tapi ada WA juga, mereka juga biasa lewat WA.
0: Iya.
1: Mungkin harapan saya sebagai pemerhati RRI Prosat Ritual, jangan kita selalu lewat WA juga, tapi kalau bisa lewat telepon juga. Walaupun kita tidak melihat wajahnya, tapi kita mendengar suaranya. Iya kan, Kak Tuti?
0: Iya, betul sekali. Bung Bravo. Ya, ini waktu kita sudah...
1: Oke, terima kasih Kak Tuti yang baik hati, tidak sombong, terdangdut, dan saudara kita.
0: Iya, terima kasih juga Bung Bravo yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini, jelang sore ya. Iya, ada lagu Ambon, Nona Kairatu untuk Bung Bravo yang ada di Ohiririan sana. Semoga terhibur di siang ini.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Selamat sore pendengar, kami cukupkan ke ruang dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami kembali menyajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di Pro 1 RRI Tual hingga sore ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras. Pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

0: Habitual.
1: Selamat sore pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Langgur. Gotong royong dan kepedulian sosial jadi kunci kemajuan Maluku Tenggara. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Pesan itu ditujukan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat bergabung bersama warga dalam kegiatan pengecoran dak Masjid Nurul Soleh di Ohoy Ohotel Puncak. Kehadiran Bupati di lokasi pembangunan masjid tidak sekedar menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah, tetapi juga bentuk ajakan kepada masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan membangun daerah. Bersama warga, ia terlibat langsung dalam proses pengecoran sebagai wujud nyata pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Tahir, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga dari kuatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Karena itu dinilai gotong royong harus terus dipelihara sebagai modal sosial yang mampu mempererat kemajuan sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Pembangunan Masjid Nurul Soleh contoh sebagai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan keagamaan warga. Selain menghadirkan fasilitas ibadah yang lebih layak, proses pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama turut mempererat hubungan antar sesama warga. Partisipasi Bupati dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Ohoy Ohotel Puncak yang menilai kehadiran pemimpin di tengah warga menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Salah seorang warga, Yusuf Rum Fabian, mengatakan kehadiran bupati yang ikut bekerja bersama masyarakat menunjukkan pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui pembangunan Masjid Nurul Soleh itu diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat di beberapa Ohoy di Maluku Tenggara untuk terus memperkuat gotong royong sebagai landasan pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan serta mempercepat kemajuan daerah hingga ke tingkat desa.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Indonesia sebagai jangkar stabilitas Indo-Pasifik. Disinilah posisi Indonesia semakin menarik. Kepentingan utama Jakarta bukanlah ikut memperkuat satu kubu tertentu. Kepentingannya adalah memastikan kawasan tetap cukup stabil untuk mendukung pembangunan nasional. Pilihan tersebut tentu saja sering dianggap kurang spektakuler dibandingkan retorika aliansi atau perlombaan kekuatan militer, namun justru disitulah letak logikanya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak jika Indo-Pasifik berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. Risiko ekonomi dan keamanan akan langsung menghampiri. Karena itu, konsep politik luar negeri bebas aktif bukan cuma sebatas warisan sejarah, melainkan respons rasional terhadap realitas geografis Indonesia. Negara yang berada di pusat persimpangan perdagangan dunia seperti Indonesia memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan negara yang berada di pinggiran sistem internasional. Artinya, Indonesia membutuhkan keterhubungan, bukan keterbelahan. Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menerjemahkan posisi strategis itu menjadi pengaruh nyata. Aspek geografi memang penting, tetapi geografi saja tidak perlu cukup. Sejarah menunjukkan banyak negara yang memiliki lokasi strategi tetapi gagal mengubahnya menjadi daya tawar politik. Sebaliknya, ada negara yang mampu mengonversi letak geografis menjadi pengaruh diplomatik yang signifikan, dan Indonesia berada di antara dua kemungkinan tersebut. Potensi besar tersedia, tetapi pemanfaatannya lebih otomatis terjadi. Dalam konteks keamanan maritim, misalnya, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat konkret, mulai dari perlindungan jalur perdagangan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, keamanan kabel bawah laut, hingga perlindungan lingkungan laut. Agenda-agenda terkait hal-hal tersebut sering terdengar teknis, padahal dampaknya sangat politis dan ekonomis. Gangguan terhadap salah satunya dapat memengaruhi kepentingan nasional dalam skala besar. Oleh sebab itu, persoalan terkait Indo-Pasifik semestinya tidak berhenti pada perkara siapa yang paling kuat di kawasan. Persoalan yang lebih relevan adalah menyangkut siapa yang mampu menjaga kawasan tetap terbuka, stabil, dan dapat diprediksi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan perannya yang unik, yakni sebagai penjaga persimpangan yang memastikan arus interaksi tetap berjalan. Peran tersebut memang tidak bakal selalu menghasilkan sorotan sebesar manuver kekuatan besar, namun dalam dunia yang semakin dipenuhi rivalitas geopolitik, kemampuan menjaga keseimbangan seringkali jauh lebih berharga daripada kemampuan menciptakan kegaduhan. Sudah barang tentu, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu jangkar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, dan peran semacam itu mungkin lebih penting daripada yang selama ini kita bayangkan. Iya, pendengar, di sinilah posisi Indonesia semakin menarik. Karena dalam beberapa tahun terakhir, istilah Indo-Pasifik semakin kerap muncul dalam pidato politik sejumlah pemimpin negara, dokumen strategi pertahanan, hingga forum-forum keamanan internasional. Indo-Pasifik merujuk kepada kawasan geopolitik yang membentang sangat luas, mulai dari pantai timur Afrika Selatan, pesisir timur Afrika, melintasi Samudra Hindia, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Samudra Pasifik bagian barat dan tengah.
Banyak pihak melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik abad ke-21. Ini tidak mengherankan, lebih dari separuh perdagangan dunia bergerak melalui jalur Laut Indo-Pasifik. Sebagian besar energi yang menghidupi perekonomian Asia juga melintasi kawasan ini. Di tengah lalu lintas global Indo-Pasifik, Indonesia menempati posisi yang sulit ditandingi negara lain karena Indonesia berdiri tepat di persimpangan dua samudra dan dua benua, sebuah posisi yang selalu melahirkan peluang sekaligus tantangan. Selat Malaka misalnya menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indo-Pasifik. Setiap hari kapal-kapal yang membawa energi, bahkan bahan baku industri hingga barang konsumsi bergerak melewati perairan yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Di sebelah selatan terdapat Selat Sunda, sedangkan lebih ke timur ada Selat Lombok dan Selat Makassar yang menjadi alternatif penting bagi kapal-kapal berukuran besar. Jika jalur-jalur tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia. Harga energi, rantai pasok, dan aktivitas perdagangan global dapat ikut terpengaruh. Iya, pendengar. Karena itu ketika Presiden Prancis Emmanuel M dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Paris sebelum lama ini berbicara mengenai keamanan maritim Indo-Pasifik, isu yang dibahas sebenarnya jauh melampaui urusan kapal perang semata. Lantaran yang dipertaruhkan saat ini adalah juga stabilitas sistem ekonomi internasional. Sejauh ini kedudukan Indonesia cukup menarik karena tidak identik dengan salah satu blok kekuatan besar. Indonesia memiliki hubungan yang relatif baik dengan Amerika Serikat, China, Jepang, India, Australia, maupun negara-negara Eropa. Kondisi tersebut memberikan ruang manuver diplomatik yang tidak selalu dimiliki negara lain. Indonesia tidak harus melihat setiap perkembangan kawasan melalui kacamata persaingan, siapa menang dan siapa kalah. Ruang manuver seperti ini semakin relevan ketika rivalitas kekuatan besar menunjukkan kecenderungan meningkat. Faktanya, laut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ruang perdagangan, melainkan juga ruang kompetisi strategis. Terkait hal itu, di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya kerap berbicara mengenai kebebasan navigasi. Di sisi lain, China senantiasa menegaskan kepentingan keamanan dalam klaim strateginya tersendiri. Persoalannya, negara-negara di kawasan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan para pemain besar tersebut. Banyak negara lebih membutuhkan stabilitas dibandingkan polarisasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Penutupan bulan Maria di Stasi Kota Lama berlangsung hikmat. Ribuan umat Katolik Santo Yosef Dobo menggunakan 3 kapal motor menuju Stasi Kota Lama untuk mengikuti perayaan penutupan bulan Maria Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan di Dermaga Kota Dobo pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Rombongan kemudian bertolak menuju Kota Lama dan tiba sekitar pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur. Setibanya di lokasi, umat disambut meriah oleh umat Katolik Stasi Kota Lama melalui tarian adat khas Kepulauan Aru. Setelah prosesi penyambutan, umat diarak menuju Goa Bunda Maria. Anak-anak sekami turut memeriahkan suasana dengan nyanyian dan tarian sebagai bentuk sukacita menyambut para peziarah. Prosesi penyambutan ditutup dengan penampilan tarian khas Kepulauan Kei di depan Goa Ave Maria Rosa Mistika Kota Lama. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan perayaan Misa Ekaristi yang dipimpin oleh RD Korsan Rahadet. Dalam homilinya, RD Korsan menegaskan bahwa umat diajak untuk mendengarkan Allah yang tidak hanya Maha Kuasa tetapi juga Maha Kasih. Mengacu pada Injil yang dibacakan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, ia menyampaikan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Menurutnya, kasih Allah nyata dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, yakni Allah Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam hati umat beriman. Allah Tritunggal bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam refleksinya, RD Korsan mengajak umat merenungkan 3 hal penting. Pertama, Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia. Dijelaskan, sering kali manusia merasa harus sempurna agar dicintai. Namun Injil menegaskan bahwa kasih Allah diberikan bahkan ketika manusia masih lemah. Kasih Allah bukan hadir karena manusia baik, melainkan anugerah yang menyelamatkan. Dan yang kedua, iman bukan sekedar mengetahui Tuhan, melainkan percaya kepadanya. Percaya berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering lebih percaya pada kekuatan diri sendiri atau dikuasai rasa takut dan kekhawatiran. Allah Tritunggal mengajak umat untuk membuka hati dan mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kasih Allah harus nyata dalam kehidupan umat. Kasih Allah Tritunggal tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi harus diwujudkan melalui perhatian, pengampunan, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang menunjukkan wajah Allah yang penuh kasih, bukan yang mudah menghakimi atau menyakiti. Perayaan Misa Ekaristi berakhir pada pukul 16.08 waktu Indonesia Timur berdasarkan pantauan RRI. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari keberangkatan di Dermaga Kota Dobo, perjalanan menuju Kota Lama hingga akhirnya acara dengan berkat penutup yang dipimpin RD Korsan Rahadet dan santap kasih bersama berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ya, pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, berita bahasa K di edisi siar Selasa 2 Juni 2026.

Wakil Wali Ketua Nadang Rehenistan Tanuk Rena Aia, Kubni Ketua berhasil rayau rehe angka afaenan fon suna anhui. Kapolres Maluku Tenggara Hiris Bupati Enhof Hiriante Forkopimda Rangodang Wat Ulian Pembangunan Rahan Susun Enhof Kantor Polres Naan Nuhu Tanah Tialin Hektar Lim. Tabe hormat wer indisa. Iwar ibakat Enhof Iwar Untunan Lian Entab di Nuhu Kilkilun Lerwahan I NB Fowan Barin RRI Tua Mauk Mafadukung Enhof Yaure Sidal Soin Itfatlin Iwar Hinkanimun.

Wali kotua toran Ahmad Yani Renuat na deang reheni ras-ras tantan Ukraine na aia kubni kotua berhasil rayau rehe angka afa enan fon su na anhui. Kubni berhasil rayau at rehewon i meski bo kondisi seng kubang yoyo at nuhui hob rehe. Renuat na narne provinsi enfa krasnit na aran nilai pengendalian inflasi nut-nutun Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Taf hasil ranilai i, kotua berhasil rayo atrehe juara ulian, enhov rayo atrehe hormat na ohoseng kubang banyau miliartil. Renuat na farmaine, na a November ya tribun rufutru en limiala, radeang tulu kotua fosak juara nasional na a kategori pengendalian inflasi, na a kelompok kot kaba en kot na a Indonesia. Prestasi bok i jadre tadne kerjasama kubni enhov hirwan radir un a program hir i imam pura fiang rehe hasil enan otrehen hu kotua fo memanbuk wali kotua nafrawai rehene hasil en rayoat i mosti foratahan non taviait en iliait duan evil te na yak yangun pihak bisa fo tetap tabatang dad afa enan enhov buk enhov nan fakuat dadad na arafasuk afa enan folan kotua tetap jad nuhu buk na Indonesia na ara ola afa enan. Bar hov-hov kelompok enrami tehat rafrawai mampu rasa krehelur bal rakyat na ami tehat ruhun na a ohoi labetawi fo tabawang led. Tenyaan urusan sing kubang ohoi labetawi bambang yamlean ina farmaine rahai ham bantuan berlur bal rakyat na oho sing kubang ohoi na ayat tribun ruvut en fitiala famhe ya tribun ruvut en siu Iborali iklan rero na ahal pemberdayaan lurbal rakyat en ramitehat. Enyala hubrapak alat fo ramitehat i hubrapak cara yamad buturan rir. Inen oho bantuan sing kubang ohoi hiruan NBL fo ramitehat i. Ibo raras nantung rehen na oho rafiang tenang rehe rau habone mesin modern. Imo navarhe dampak bokre monantung rehe lor enhov mampunan fayak re lor bal rakyat rir hidup samir lirwav. Na oho ririyo at bok taviait en iliait. Yamlean ran laai rehene rau habone mesin ulian berhiruan inrami tehet iba nyauratil vutomat fak. Meski bo namsuk famhehir en rame tehat i banyau umat butlim en inarulin rame tehat. Ine dampak seng kubang ohoi tab kubni pusat i bokre berhir en rame tehat. En hovnan robar hefik fikir ne fangnanan lor bal rakyat na ohoi nan fayaik vukrir hidup en hovu kerhavar heher-her pasar na akotua. Ivar inam e rentav RRI 2.

0: Kapolres Maluku Tenggara Hires Bupati Enhof Hiriante Forkopimda Rangodang Wat Uliaan Pembangunan Rahan Susun Enhof Kantor Polres Naan Duhu Tanat Yalin Hektar Lim. Rangodang Wat Uliaan Inantul Rene Pembangunan Gedung Kantor Enhof Rahan Susun Hongak Butel Enen Imulai Radad. Folana Nunjang Rehedis Tugas Hiriante Anggota Polri Naa Resor Maluku Tenggara Na Amran Rovru. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhedi Inanarne Rawane Pembangunan Inakte Kradad Nanan Vuanen Timeran Rovru. Moka Polres Nahere Dukungan Tavlur Balriat Bisa Fo Pembangunan Bisa Naba Enhof Bok Senang Nekensa Norang Waktu Endrawanang Enhof Hang Hang Na Awed Fo Pembangunan Iken Sar En Folerana Nunjang Rehedi Tugas Hiriante Polres Maluku Tenggara Na Amran Rebru. Waktu en evil te Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun na farmaine foranar he dukungan ber Polri duan hir tawiala Rafa Doarok en Hof Hiriante Polda terkait en Hof Rarik wilayah hukum Polres Maluku Tenggara en lalean ia en mehe en Hofu Kotua. Hanubunanarne na hofada doar i nuhu en mustifo ranar he dukungan ver Polres vet en Hiriante kubnin nuhu mulai rasiap re gedung kantor sementara Polan Polres Maluku Tenggara i ratahadis tugas naa. Enak bora siap nuhu tanat yalin hektar lim na oho persetujuan APBD fo rafadir herhan susun en hof markas Polres Maluku Tenggara en remulai en hof pembangunan idean. Bupati Nafrawai Rehene na oho waiduk nen fo Polres Maluku Tenggara ratahadis tugas fo sak anggota Polri enhof bokne tuntunan enhof ukrafrawai rafedad mutrok hal berkar na anduhui enhof kensasa enhof rabatang dadnuhui fo dok na flin tamuanon na afrin farhene dadad sisian.
1: Ang waring irak dan he ivarantal RRI tua.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sorry.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Bupati Sidrap jemput langsung jamaah haji saat tiba di tanah air. Bupati Bupati Sidenreng Rapang atau Sidrap Sulawesi Selatan Syahrudin Alif menjemput langsung jemaah haji asal daerah itu yang tiba di tanah air usai pesawat mereka mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pukul 07.00 WITA. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar Asa Afif Bahri menerima secara langsung jemaah haji kelompok terbang atau kloter 2 itu di Asrama Haji Sudiang Makassar dan langsung menyerah terimakan dengan Bupati Sidrap Syahrudin Alrif. Asa Afif Bahri mengatakan sebanyak 391 haji itu semuanya berasal dari Kabupaten Sidrap, di mana 6 diantaranya adalah tim pendamping haji yang terdiri dari ketua kloter, tenaga kesehatan dan perawat serta petugas haji daerah. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses baik saat embarkasi maupun debarkasi sehingga jemaah haji bisa menunaikan ibadahnya secara khusyuk. Pada pemulangan jemaah haji itu, banyak haji lanjut usia masih cukup bugar saat kembali ke tanah air, termasuk haja tertua di kloter tersebut yakni Imeleng Laparung Lakasong berusia 85 tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, pendengar, kembali menyapa Anda untuk edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Debbie Kalmaskusu bersama Anda pendengar, ditemani rekan operator di meja putar. Kami menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas untuk yang masih menikmati aktivitasnya di kantoran ataupun di tempat-tempat di mana Anda mengais rezeki. Semoga berkah di hari ini ya. Yang menikmati olahraga sore hari ini, semangat ya untuk olahraganya, semangat untuk sehatnya, semangat untuk menurunkan berat badannya yang lagi pada mau diet nih. Semangat ya. Kami tentunya menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar. Sekian lagu-lagu hiburan dan informasi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 18 kembali kami hadir untuk Anda lewat sajian lagu-lagu islami hingga jelang dikumandangkan tarhim dan azan maghrib. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar dan stay tune terus bersama kami karena tentunya Debbie akan mengupdate info-info terkini untuk Anda. Dan kembali satu informasi yang kami kutip dari laman antaranews.com ya. Ya, pendengar, Kementerian Pertanian tengah menyiapkan konsep dapur susu Indonesia DASI untuk memperkuat pasokan susu bagi program makan bergizi gratis atau MBG melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan, konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar, produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur EBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin. Ia mencontohkan peternakan dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah. Ini dapat didukung unit pengolahan susu skala kecil yang hasil produksinya langsung disalurkan ke SPPG di wilayah sekitar. Menurutnya pola tersebut dapat menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus memperluas pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa. Makmun mengatakan pengembangan sapi perah selama ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa ya, sehingga wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Indonesia Timur ini dinilai memiliki peluang untuk pengembangan peternak sapi perah. Ia juga menambahkan pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dikembangkan di dataran rendah. Makmun mengatakan program MBG ini menjadi peluang besar bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu dalam program tersebut. Penyerapan susu melalui program MBG ini dinilai dapat menjadi pasar bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan pengolahan susu di daerah. Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90% berada di peternakan rakyat. Sementara itu produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25% kebutuhan nasional sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu secara bertahap. Untuk mendukung peningkatan populasi, pemerintah bersama pelaku usaha juga telah mengimpor hampir 15.000 ekor sapi bunting sepanjang tahun lalu. Sementara itu, General Manager Resource and Development PT Indok Lakto Jatur Lesti Jaman mengatakan peningkatan konsumsi susu ini dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur Pendengar. Dan kembali Debbie perbaharui informasi Anda di sore hari ini. Lagi pada apa semuanya nih? Pastinya lagi menikmati teh sore ya, bersama keluarga di rumah, menikmati secangkir kopi, dan ditemani dengan sepiring kue kesukaan Anda. Nikmati apa yang menjadi kebahagiaan Anda pendengar. Oke, pendengar, satu informasi yang kami kutip ini dari masih dari antaranews.com ya. Pemerintah resmi merevisi ketentuan pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. PP 20 2026 tersebut merupakan perubahan atas PP nomor 55 tahun 2022 yang secara khusus mengatur kembali penerima fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam aturan terbaru sebagaimana salinan PP 20 2026 yang dikutip di Jakarta Selasa, fasilitas PPh final 0,5% hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan, perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Sementara di aturan sebelumnya, fasilitas itu dapat digunakan oleh koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, perseroan terbatas atau PT, serta badan usaha milik desa BUMDes. Melalui perubahan pasal 57 ayat 1, pemerintah kini membatasi penerima fasilitas tersebut hanya pada 3 kelompok wajib pajak. Khusus koperasi, fasilitas ini dapat dimanfaatkan selama 4 tahun sejak terdaftar. Meski demikian pendengar, pemerintah memberikan masa transisi bagi CV, firma, PT, dan BUMDes yang saat ini masih menggunakan tarif PPh final 0,5%. Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut wajib menggunakan tarif umum PPh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun Anda memantau siaran kami, sajian lagu-lagu islami kami akhiri sejenak. Saat dikumandangkan tarhim dan ajan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الرحيم الحمد لله رب العالمين

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: David, kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka kasih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah, Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Saya tiap hari kena hujan panas karena ketombong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Radio Republik Indonesia, Tuali Langgur, pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini. Untuk sajian lagu-lagu hiburan kami akhiri untuk Anda, dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kei diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 2 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Devi Kalmaskosu dan Ian Moriel Kosu, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar sistem bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
3: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, ya dikasih, karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
2: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
4: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin itu selalu masih pakai data lama, sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT ini kenapa ketumpu nama yang ada.
2: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Meski kenaikannya belum signifikan, tren ini menunjukkan pergerakan positif sektor pariwisata di awal tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menjelaskan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim, yakni low season, normal season, dan high season, serta peak season. Periode Januari hingga April berada pada fase low season, sehingga kunjungan wisatawan cenderung lebih rendah dibandingkan periode lainnya. Selama Januari hingga 30 April 2026, tercatat sekitar 743 wisatawan mancanegara berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, data wisatawan Nusantara belum sepenuhnya teridentifikasi karena proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan.
5: Memang biasanya wisatawan itu sudah menentukan waktu liburannya. Ya, cuma di bulan sekitar Februari-Maret agak sedikit terganggu dengan konflik di Timur Tengah. Tapi kita berharap itu juga selain wisatawan asing, tapi pergerakan wisatawan Nusantara juga yang perlu kita promosikan secara luas supaya banyak juga wisatawan yang datang berkunjung.
1: Budi mengungkapkan, fluktuasi kunjungan wisata juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi global dan gangguan pada jalur penerbangan tradisional. Salah satunya konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu rute transit yang digunakan wisatawan Eropa sehingga berdampak pada mobilitas perjalanan mereka. Meski demikian, pemerintah daerah tetap optimis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata ke depan, terutama saat memasuki high season hingga peak season yang biasanya terjadi pada September hingga Desember. Dinas Pariwisata juga mendorong penguatan promosi wisata Nusantara agar kunjungan wisatawan semakin meningkat sepanjang tahun. Saudara, KI diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
6: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat KI mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur KI cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya KI tidak lekang dimakan waktu.
7: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau KI ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa KI merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya atau benda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur KI yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya KI tidak lekang dimakan waktu.
6: Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya KI sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang KI. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, transformasi pendidikan menjadi komitmen Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Maluku Tenggara cerdas. Harapan ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, terkait pembangunan pendidikan yang semakin kompleks sehubungan dengan tantangan letak wilayah geografis, tantangan struktural yang lebih dominan, terdiri dari kepulauan, berpengaruh esensial terhadap progres pembangunan pendidikan di daerah, dan juga pemerataan guru yang masih menjadi kendala, serta peningkatan kompetensi guru dalam bidang literasi dan numerasi, terhadap pendampingan bagi peserta didik di setiap wadah pendidikan, juga efisiensi anggaran dalam pembiayaan program, dampak ketergantungan daerah terhadap fiskal mus pusat sangat tinggi, dan ketika terjadi efisiensi, maka tentu saja berpengaruh terhadap alokasi anggaran khususnya juga untuk pendidikan.
8: Pembangunan pendidikan yang cukup kompleks, terutama kita punya wilayah, kondisi geografis kita, tantangan struktural lebih banyak, terdiri dari wilayah kepulauan, lebih banyak pulau-pulaunya, lautnya lebih banyak daripada daratan, dan kita tahu di wilayah kepulauan tantangannya seperti apa, tantangan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas, itu berpengaruh tentu saja terhadap pemerataan pendidikan, tentang pemerataan guru, literasi dan numerasi, peserta didik juga terhadap guru kita, digitalisasi yang mau tidak mau kita sudah harus membiasakan itu kepada bukan saja guru tapi juga peserta didik kita. Dan kemudian tantangan juga anggaran, ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat itu sangat tinggi.
1: Hanubun juga menilai walaupun memang alokasi 20% wajib dialokasikan dalam APBN dan APBD, namun keterbatasan anggaran mempengaruhi pembiayaan program yang telah direncanakan matang, namun motivasi pemerintah daerah melalui Bupati Maluku Tenggara terus memberikan support bagi dinas teknis agar terus berinovasi, mencari solusi terbaik bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia, sekalipun dihalangi keterbatasan anggaran lewat berbagai gagasan strategis, membenahi dunia pendidikan bagi kemajuan Maluku Tenggara. Saudara, Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
9: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
10: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajut mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
9: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
10: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
9: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, dalam prosesi acara yang sama, Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MB Leizubun, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dalam acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Tual. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah mengantarkan para peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Leizubun mengatakan bahwa SMP Negeri 2 Kota Tual memiliki 3 identitas penting yang harus terus dijaga. Salah satunya adalah status sekolah sebagai SMP dengan jumlah siswa dan guru terbanyak kedua di Kota Tual yang merupakan amanah besar dari masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah tersebut.
11: Yang berikut, anak-anakku sekalian, 3 tahun di SMP ini bukan hanya untuk mengisi absen. Kalian hadir untuk menjadi manusia seutuhnya, generasi penerus bangsa yang ingin meraih masa depan yang gemilang, meraih cita-cita yang luhur. Di sekolah ini bukan hanya belajar matematika, bahasa Inggris, tapi juga belajar arti hormat, peduli, berbagi, dan tanggung jawab. Dan ini diteruskan pada jenjang-jenjang selanjutnya.
1: Selain itu, ia menyebut SMP Negeri 2 Kota Tual sebagai sekolah berprestasi yang telah banyak mengukir pencapaian dalam berbagai lomba akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para guru yang berkolaborasi dengan orang tua, siswa, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Leizubun juga menilai letak SMP Negeri 2 Kota Tual yang berada di dalam lorong tidak mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para pendidik serta lokasi sekolah yang strategis menjadi faktor utama yang membuat SMP Negeri 2 Kota Tual tetap menjadi salah satu sekolah pilihan di Kota Tual. Saudara, seluruh elemen diharapkan mendukung suksesi pelaksanaan sensus ekonomi dari bulan hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Layatimia, mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui presentasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu terdapat tahapan pre-list atau ground check untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar di Kota Tual sebanyak 8 perusahaan, usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih, sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi membangun Kota Tual, membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
12: Ketika kami melakukan sosialisasi, sangat antusias untuk menerima kami. Meskipun mereka mungkin tidak punya usaha atau tidak bergerak di bidang ekonomi, tetapi mereka kami upayakan, kami berharap mereka menjadi corong untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk handai tolan, untuk bagaimana dapat mengetuktularkan bahwa di Mei sampai Agustus 2026 BPS ada ke rumah-rumah atau ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan.
1: Leatemia optimis, identifikasi data strategis yang akan diinput oleh petugas di lapangan nantinya akan menjadi rujukan pengambilan kebijakan program pembangunan yang digunakan pemerintah daerah serta lintas sektor bagi sirkulasi dan siklus.

0: Dikbud menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program makan bergizi gratis MBG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG Kekecil Ohei Jangwatdek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG Kekecil Ohei Jangwatdek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG Kekecil Ohei Jangwatdek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
2: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat. Di mana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat, itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu memang semua termuat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2006. Dari 12 sekolah yang kita layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
1: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, Polres Tual terus memaksimalkan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan rutin melakukan patroli dialogis di titik-titik kerawan. Hal ini diungkapkan Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro. Dikatakan, guna menjaga stabilitas Kamtibmas serta mencegah terjadinya tindak pidana C3 alias curat, curas, dan curanmor, pihaknya melakukan patroli dialogis secara rutin agar masyarakat merasa terlindungi dan aman. Kapolres menegaskan, pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Oleh karena itu, kehadiran personil di lapangan menjadi prioritas utama untuk memutus mata rantai potensi kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat keramaian, pemukiman warga maupun jalur-jalur rawan lainnya. Kapolres menambahkan dalam pelaksanaannya berbagai satuan tugas dilibatkan, semisal satuan lalu lintas, Samapta, dan Reskrim, di mana para personil turun langsung berdialog dengan masyarakat serta melakukan patroli dan sweeping di titik-titik yang menjadi target patroli. Saudara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Besigawai, membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang sidang sementara Sita Kena Dobo hari ini. Dalam sambutannya, Udin Besigawai mengajak seluruh peserta untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan mengikuti rapat dengan baik. Ia menegaskan pengawasan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, LKPJ Kepala Daerah menjadi salah satu instrumen pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Melalui LKPJ, DPRD dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar lebih terarah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

0: peran masyarakat. Belsi Gawai menjelaskan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD membentuk panitia khusus yang membahas LKPJ Bupati Kepulauan Aru tahun anggaran 2025 sejak 21 April hingga 2 Juni 2026. Hasil pembahasan pansus kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru nomor 6 tahun 2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Setelah dibacakan oleh Sekretaris DPRD, dokumen rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk ditindaklanjuti sebelum rapat paripurna resmi ditutup. Sementara itu, Saudara, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pelaksanaan agenda paripurna. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus LKPJ yang telah membahas dan menelaah laporan secara komprehensif. Bupati menjelaskan, DPRD memberikan 12 rekomendasi yang memuat catatan strategis, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan PAD, perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran, hingga penyelesaian rekomendasi BPK.
1: Ada pun 12 rekomendasi yang berisikan catatan strategis, kritik, dan saran yang diberikan DPRD terkait peningkatan PAD, perbaikan sistem pelayanan terpadu, kualitas mutu penyelenggaraan pelayanan, perbaikan infrastruktur yang memadai, kinerjaan jabatan strategis, sesuai kondisi efisiensi anggaran dan penyelesaian rekomendasi badan pemeriksa keuangan akan itu melakukan penelitian serta secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Bupati, rekomendasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan. Rapat paripurna berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, PT Bangkit Prestasi Insani BPI mengembangkan SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi peluang kerja pada proyek migas Blok Masela serta pada industri-industri lainnya. Sekitar 3.500 tenaga kerja lokal dapat dipersiapkan melalui program sertifikasi kompetensi standar migas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dan usia 20-40 tahun diproyeksikan mengikuti sertifikasi untuk kebutuhan proyeksi proyek IMPEX. Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani, Frankie Noya, yang ditemui di ruang kerjanya hari ini mengatakan dirinya adalah praktisi yang mempunyai pengalaman di migas, sementara lembaga BPI adalah lembaga profesional bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan energi dan migas, juga sebagai konsultan serta sebagai manpower supply.
2: Ini profil perusahaan BPI. Perusahaan ini setahu saya, yang saya pahami karena saya adalah komisaris dari perusahaan, punya hubungan kerja dengan partner rekanan dari Kementerian SDM. Resmi, sertifikatnya juga boleh. Dia punya rekanan kerja, Pak, daftar kliennya ini kurang lebih ada 85, mungkin sekarang sudah 90, termasuk Pertamina, termasuk nikel di sana, segala macam-macam. Perusahaan PLN, ini dari sisi perusahaan. BPI punya kerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Tanimbar, Resmi, Bupati, dan Direktur BPI. Tidak tanggung-tanggung, bukan untuk pengembangan SDM lagi, pembangunan infrastruktur data di sini. Desainnya dibuat oleh BPI.
0: Noya mengatakan Lembaga Bangkit Prestasi Insani dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia kurang lebih selama 3 tahun melalui Sekretaris Daerah dan Direktur BPI. BPI bukanlah perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena BPI mempunyai akta notaris. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, menegaskan pentingnya etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan maupun pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat, Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini, di hadapan tenaga kesehatan dan para pegawai rumah sakit. Menurut Wakil Bupati, etika merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan. Sikap menghormati dan menghargai masyarakat harus dimulai dari cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Ia mengungkapkan berbagai laporan yang diterima pimpinan daerah umumnya berawal dari cara petugas menghadapi masyarakat.
3: Orang tahu bahwa orang menghormati kita karena kita punya cara. Laporan-laporan yang masuk sampai ke pimpinan, orang hari ini bisa lapor apa saja. Laporan mulai dari kita punya cara menghadapi orang. Saya pernah komentar, kita bekerja sampai orang sembuh, kadang ucapan terima kasih juga tidak. Tapi kalau kita salah bekerja, kita kena hujatan tempatan yang bisa panjang sekali. Untuk itu jaga sikap, jaga etika, jaga disiplin, jaga etika.
0: Karena itu ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Wakil Bupati menambahkan, baik tenaga kesehatan dan pegawai di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat, RSUD PP Magreti Somlaki, maupun seluruh puskesmas dan pustu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengedepankan etika serta disiplin kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkualitas. Saudara, kehadiran UP2K dan koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jaurisa, dalam kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal yang disasarkan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK di setiap kecamatan maupun desa, khususnya para ibu remaja. Menurut Jaurisa, kegiatan monitoring pelaksanaan 10 program PKK menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sebab melalui monitoring dapat melihat berbagai capaian, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tingkat desa. Selaku Ketua TP PKK Kabupaten, Nyonya Lewirisa memberikan apresiasi kepada pengurus PKK yang terus berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sebab kehadiran UP2K dan koperasi PKK diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan kemandirian perempuan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berita terakhir, Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 3 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot atau tinggi gelombang dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 69%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sumatera Leti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan perlayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kei diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Ian Moril Kosu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia Tuli Langgur, pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sampai saat ini masih terus terjun bersama kami. Dan tentu saja pendengar, baru saja kami perbaharui informasi Anda lewat penyampaian warta berita daerah era ritual. Semoga sajian informasi bermanfaat untuk Anda. Saya Dewi dan rekan Ian masih terus menemani Anda pendengar dengan beragam program acara nantinya hingga di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama mimbar agama Hindu. Untuk itu pendengar, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih untuk kebersamaan bersama kami pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu. Kita awali dengan sajian lagu-lagu rohani Hindu untuk menemani Anda umat Hindu dimanapun Anda memantau siaran kami.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Para pendengar setia Bersatu Ritual dan Mat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Desa Tanberkei dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam panganjali umat. Om Swastiastu, Om Aginawastu, Namasidam. Anyasi atau Mam, Yejanapa Supasate, Desamni Biktanam, Yoga Semampani Aham. Kitab Bhagavad Gita, Bab 9, Sloka 22. Artinya, atas kornia sanging dosa, semoga tiada halangan. Mereka yang hanya berdoa kepadaku, merenungkanku selalu. Kepada mereka akan kubawakan segala apa yang mereka tak punya, dan akan kulindungi segala yang mereka miliki. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Pada malam hari ini, saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Sikap Jujur dalam Pandangan Agama Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucap puji dan syukur kehadapan ide Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sudharma yang terkasih, mari kita renungkan sebuah nilai kebajikan yang menjadi fondasi paling dasar dalam kehidupan spiritual dan moral kita, yaitu tentang kejujuran atau satya. Umat Sudharma yang berbahagia, di dalam ajaran Sanata Dharma, kejujuran bukan sekedar etika sosial, melainkan bagian dari hukum kosmik alam semesta atau yang disebut dengan reta. Ketika kita hidup dalam kejujuran, kita sedang menyelaraskan diri dengan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi. Untuk memperdalam pemahaman kita, marilah kita hayati 4 sloka suci yang menegaskan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kejujuran sebagai dasar kehidupan. Hal ini seperti tertuang dalam kitab Mundaka Upanishad bab 3 adiaya 1 sloka 6. Yaitu Om satyameve jayate nartam satyayena pantavitatu devayana. Artinya, hanya kebenaran atau kejujuran yang akhirnya menang, bukan ketidakbenaran. Melalui jalan kejujuran, terbentang jalan suci menuju para dewa. Umat Sudharma yang berbahagia, sloka ini mengingatkan kita bahwa sekecil atau sekuat apapun kebohongan yang disembunyikan, pada akhirnya kejujuranlah yang akan menang atau satvameva jayate. Kejujuran adalah jalan utama bagi seorang sandaka atau spiritualis untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Dewasa. Tanpa kejujuran, seluruh praktek ritual kita kehilangan maknanya. Yang kedua, kejujuran mengatasi segala upacara. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 4, sloka 2.

아침을 보남. 예이뚜 Om Aswamedha Sasranam Jasatyam Jatulaya Dertam Aswamedha Sastrat Disatyam Eva Itsiyate. Artinya, jika seribu pakara Aswamedha atau upacara besar ditimbang dengan satu kejujuran pada timbangan, maka kejujuran itu akan jauh lebih berat nilainya daripada seribu upacara tersebut. Mas Dharma yang terkasih, dalam ajaran Hindu sangat menghargai ritual, namun sloka ini menegaskan bahwa kualitas moral, khususnya kejujuran, memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau jauh lebih tinggi. Melakukan upacara besar tanpa didasari oleh hati yang jujur dan tulus adalah kesia-siaan. Jujur dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan adalah yajna atau kurban suci yang tertinggi. Yang ketiga, tentang konsep trikaya parisuda. Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Sarasa Muscaya. Sloka 256, yaitu Om Apari Bhutani Wirda Swadamasya Anupalanam Mati Saiwa Asya Purisu Satyamitala Sanaki Buai. Artinya, tidak menghina orang lain, tetap teguh menjalankan kewajiban sendiri, dan berpikir jujur, selaras, itulah ciri orang yang benar-benar hidup di dunia ini. Mas Dharma yang berbahagia, di dalam kitab Sarasa Muscaya, kejujuran sangat erat kaitannya dengan trikaya parisuda. Jujur berarti apa yang dipikirkan atau manasika, apa yang dikatakan atau wasika, dan apa yang diperbuat atau yang disebut dengan kaika harus selaras. Mengatakan A tetapi melakukan B adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak karma baik kita sendiri. Yang keempat, kebohongan yang menghancurkan jiwa. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 16, sloka 4, yaitu Om Dambu Darpo Bimanas Cha Kruda Prusam Evaca Ajananam Cabica Castaya Parta Sama Padam Asarim. Artinya, sifat berpura-pura tidak jujur, sombong, angkuh, marah, kasar, dan bodoh adalah ciri-ciri dari mereka yang lahir dengan sifat-sifat asuri atau kekerasan atau keraksasaan atau sifat buruk, wahai Parta. Umus Dharma yang berbahagia, Sri Krishna dalam Bhagavad Gita mengelompokkan sikap tidak jujur atau kepalsuan ke dalam asuri sampat atau sifat keraksasaan. Orang yang tidak jujur sebenarnya sedang memenjarakan dirinya dalam kegelapan spiritual yang lambat laun akan menghancurkan kedamaian batinnya sendiri. Umus Dharma yang berbahagia dimanapun berada, menerapkan sikap jujur di zaman Kali Yuga ini memang penuh tantangan. Godaan untuk berbohong demi keuntungan sesat seringkali muncul. Namun ingatlah hukum karma pala, setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan baru dan memupuk karma buruk. Sebaliknya, bersikap jujur mendatangkan ketenangan jiwa atau atmanastuti dan kepercayaan dari sesama. Mari kita mulai jujur dari hal-hal kecil. Jujur kepada diri sendiri, jujur dalam keluarga, jujur di tempat kerja, dan jujur di hadapan Sang Yang Dewasa. Jadikan Satya sebagai napas kehidupan kita.

Para pendengar setiap persatu ritual dan umat Hindu yang berbahagia manapun berada. Demikianlah yang beragama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim yang beragama Hindu dengan berdoa. Om Batramno Apivataya Manudak Samutak Ratum Adate Sarwayada Suvivamadya Ranan Gafunaya Wasivivaksai. Artinya, Sang Induasa Tuhan Yang Maha Kuasa, berilah kami pikiran yang baik dan bahagia, berilah kami pengetahuan dan keterampilan, maka semoga manusia dalam persyawatanmu merasa bahagia. Ya Sang Induasa Engkau Yang Maha Agung, yang menjadi sumber pengetahuan utama, dan merupakan kecerdasan serta kekuatan pikiran, yang merupakan api yang tak kunjung pandang pada semua makhluk hidup. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semoga pikiran kami selalu mengarah kepada yang baik. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: bang, lo!
1: Oh, no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa satu jam kebersamaan kita lewat mimbar agama Hindu. Saatnya kami akhir untuk Anda pendengar. Dan kembali perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian warta berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas. Sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam.

0: harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif, karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
2: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istigholsoh atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
3: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
2: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
5: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
6: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
5: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
6: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.

0: שופטים את חמאס.
1: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
3: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dapat dicapai melalui di...
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
6: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
5: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tunggal di Langgar Pendengar. Baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional. Dan senang sekali ya, masih bersama saya Devi Kalmaskosu, di teman rekan Ian Marul Kosu di meja putar pendengar. Kembali kami hadir untuk Anda lewat Ruang Rindu dan kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar, kami menyapa untuk Anda yang tengah menikmati waktu sambil mendengarkan RRI Tual. Semoga Anda juga bisa menikmati dan juga bisa ikut bergabung bersama kami tentunya. Line telepon kami boleh berikan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung di 0813-549-5875. 0813-549-5875 bagi Anda yang mau bergabung pendengar kami. Nantikan Anda hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Spesial untuk menemani yang sementara menikmati kebersamaan kita di saat ini pendengar, ada Aliando, Love You All The Way.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, itu Lilang Guru Pendengar, tentunya Devi dan juga Ian di meja putar menemani Anda lewat ruang rindu ya. Kita telah nikmati beberapa sajian lagu ya. Sebelumnya ada Aliando, Anima Katakanlah, dan juga baru saja usai Aibi Rama ya, Terasa Nyaman. Semoga Anda juga merasa nyaman bersama kami ya. Dan jangan lupa juga untuk yang mau bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Selamat beristirahat untuk yang sudah memilih untuk beristirahat ya. Mungkin hari ini kerjaannya begitu banyak, harus menguras begitu banyak tenaga Anda, dan lagi-lagi Anda memilih lebih tidur lebih awal dan kembali lagi bisa menambah tenaga Anda di besok hari ya, untuk mulai beraktivitas. Anda yang suka begadang malam hari ini, waduh, jika memang begadang untuk hal-hal yang tidak begitu bermanfaat untuk diri Anda, Anda mungkin bisa berpikir lebih baik lagi ya, untuk mengistirahatkan tubuh Anda, menikmati waktu bersama keluarga, mengistirahatkan tubuh Anda ya, dan tidur lebih awal. Mungkin ini pilihan terbaik ya, apalagi Anda yang punya tugas-tugas berat di besok hari yang harus diselesaikan, yang masih lembur dengan kerjaannya. Selamat malam, semangat untuk Anda semuanya ya, yang lagi berjuang melaksanakan tugas yang ada di rumah sakit. Anda para TNI Polri, luar biasa semangatnya untuk menjaga keamanan, memberikan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Semoga tugas-tugas Anda membawa berkah ya untuk diri Anda dan keluarga Anda. Semangat untuk tugas-tugasnya, semoga bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Oke, pendengar yang lagi nikmati sambil bareng-bareng ya, sambil senyum-senyum atau mungkin menikmati lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda, jangan lupa untuk bergabung bersama kami ya, karena waktu kita tersisa 7 menit ke depan hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk Mama Engge yang punya kayu besar, ada Keisha yang punya pulau terapung ya, ada Ayah Dola, ada juga Bung Bravo ya, Mama Tuti, Bung Kace, semua yang selalu bergabung bersama kami, selalu berpartisipasi dalam setiap program acara ritual ya, terima kasih banyak. Semoga Anda juga menikmati sajian lagu-lagu yang kami hadirkan. Spesial untuk pendengar setia fans dari Tuhan yang selalu bergabung bersama kami. Lagu ini di akhir kebersamaan kita ya. Rasakan, dengarkan Airop spesial untuk menemani Anda.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Alexander Tornuis. Aku dan dia sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat ruang rindu edisi malam hari ini. Semoga menghibur yang lagi sedih, semoga semakin menambah senyum yang lagi senyum, dan semakin menambah kebahagiaan Anda bersama orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Kita kiri dan kembali akan temani Anda pendengar di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu tradisional. Seperti biasa pendengar, hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, kembali kita berjumpa lewat Well Bandan untuk edisi malam hari ini. Pendengar, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, kami sudah menyiapkan beragam program lagu-lagu tradisional untuk menemani Anda. Semoga Anda juga bisa menikmati ya untuk beberapa pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan awali kebersamaan kita di malam hari ini pendengar lewat Ban-Banan ya, dari Manado, Makurien untuk Anda pendengar. Berturut-turut ada Kolintang Luri Wasako ya, spesial untuk menemani Anda yang sementara izin bersama kami di 103,6 MHz.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, apa dengar di manapun Anda berada, rindu enggak ada, baru saja usai dari ruang dengar Anda dan semoga menghibur untuk masyarakat dari Sulawesi ya. Kembali pendengar, kami masih terus hadirkan sejenak lagu-lagu tradisional untuk menemani Anda, namun Debi juga ingin berbagi untuk Anda seputar budaya masyarakat Manado yang pastinya membuat kita takjub karena tarian hingga makanan khasnya. Iya, pendengar, Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ya. Sebagai sebagian besar warga Manado didominasi suku Minahasa dan suku di Sulut lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Dan secara umum pendengar, budaya Manado ini identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang, Mangondo. Tarian kebasaran menjadi budaya suku Minahasa ya pendengar, tarian kebasaran ya di Manado menjadi identitas warga bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tak heran pendengar, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian kabasaran ini dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang.

Warna pakaian dominan merah dengan berbagai aksesoris berupa topi berhias sayap dan paruh burung uwak atau burung jenis lainnya, kalung dengan tengkorak monyet atau macaca nigra ya, gelang dan lain-lain, ini menambah kesempurnaan seorang prajurit yang gagah perkasa. Oke, pendengar, itu sekilas info tentang tarian Kabasaran ya yang ada di Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan kembali kita nikmati sejen lagu-lagu tradisional berikut ini spesial untuk menemani Anda yang masih terus dijun bersama kami di 103,6 MHz.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Masih bersama Pro Satu Ritual Pendengar DB dan juga rekan Ian Moral Kosu di meja putar menemani Anda lewat WL Ban-Banan. DB juga ingin berbagi untuk Anda tentang budaya khas di NTT ya, yang pastinya menarik untuk Anda ketahui juga pendengar. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia pendengar. Sejauh ini NTT terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari panorama laut hingga perbukitan yang memanjakan mata. Namun di samping itu, NTT juga dikenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan prevalensi penderita stunting tertinggi di antara provinsi lainnya. Selain beberapa fakta yang sudah disampaikan pendengar, ternyata NTT juga kaya akan budaya dan tradisi. Sama dengan daerah lain, NTT memiliki beberapa budaya dan tradisi unik yang menjadi ciri khas daerahnya. Bahkan budaya tersebut, pendengar, juga menjadi salah satu daya tarik bagi orang yang ingin berkunjung ke NTT. Namun pendengar, lebih dari itu, budaya di NTT masih kental dengan kepercayaan untuk mengenang sejarah dan melestarikan tradisi nenek moyang. Nah, apa saja tradisi budaya yang ada di NTT pendengar? Ada aksara lota ya. Budaya khas yang pertama ini aksara lota ya pendengar. Aksara khas Kabupaten ND, Pulau Flores, NTT. Aksara lota banyak digunakan oleh suku ND yang beragama Islam. Aksara ini turunan langsung dari aksara Bugis, di mana sejarahnya ada orang Bugis yang menetap di ND dan mengenalkan aksara Bugis. Seiring dengan perkembangan budaya pendengar, aksara Bugis diadopsi dan berubah menjadi aksara lota yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Terdapat 8 aksara lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Da, Ga, dan Ra. Dan sebaliknya pendengar, terdapat 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara lota, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Ndra, Nica, dan Nya. Aksara lota ini mirip dengan hiraga Jepang, jadi bukan termasuk dalam alfabet. Nah, untuk melestarikan tradisi ini pendengar, Kemendikbud telah memasukkan aksara lota sebagai salah satu muatan lokal dalam dunia pendidikan. Selain aksara lota pendengar, ada juga upacara Bijalungu Hiu Paana. Bijalungu Hiu Paana ini merupakan acara adat yang biasanya diselenggarakan oleh warga Wanaokaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Iya pendengar, upacara ini rutin dilakukan setiap di akhir bulan Februari. Tanggal pasti pelaksanaan upacara ini ditentukan langsung oleh para rato atau petinggi spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam dan perhitungan bulan. Bentuk upacara ini pendengar adalah melaksanakan tradisi ritual kabena kebo atau lempar kerbau dan ritual teung atau potong kerbau. Bijal atau Bijalungu memiliki arti turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana ini berarti sebuah hutan kecil. Oleh karenanya secara bahasa, Bajalungu Hiu Paana ini berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Karena memang tradisi ini dilakukan dalam hutan, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit ya waktu kita tersisa lewat Well Ban-Banan edisi hari ini. Dan kembali di sisa waktu kebersamaan kita pendengar, kita akan nikmati sajian lagu dari Ambon Manise, Suara Merdu dari Mita Talahatu ya. Jadi spesialkan untuk menemani Anda yang tengah stay tune bersama kami sambil santai bersama keluarga atau mungkin yang sudah beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda. Sehidup semati ya, Mita Talahatu bersama Stevie.

Ya, pendengar Radio Avi ya, SMC. Tempat ini sekaligus sebagai penutup kebersamaan kita lewat well, bahan-bahan untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus tuju bersama kami hingga saat ini, pendengar. Kebersamaan kita di pengunjung acara musik dan informasi hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Devi dan Ian masih bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ah, kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini. Tak terasa ya, sudah di penghujung acara DB dan juga rekan Ian Morelko sudah meja putar menemani Anda. Saatnya kami pamit. Selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini kita semua ada dalam lindungan Tuhan, memiliki tidur yang nyenyak, dan yang pasti kekuatan baru kita akan nikmati di besok hari. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri kebersamaan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ruh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiaran dari Bikal Mas Kosu, operator studio Ian Morel Kosu dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual kembali menemani Anda di pagi ini. Kita bersama edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Wati, Bung Sami, juga kru yang bertugas di pemancar Van, Bung Rian di sana, kembali menemani Anda di pagi yang istimewa ini, tentu dengan sajian musik dan juga informasi kami akan persembahkan untuk Anda. Dan nanti dalam perjalanan kita hari ini, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti sajian acara-acara yang telah kami siapkan. Mendengar, perjalanan hidup adalah proses perjuangan tanpa henti, ditaburi mimpi, diisi dengan tekad. Hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Dari sini, Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang, Langgur, Maluku Tenggara, Indonesia masih ada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Mas Saudara di manapun berada, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual di pagi yang istimewa ini. Awali pagi ini dengan doa, usaha untuk meraih kesuksesan, menggapai cita-cita. Jika tidak ada perjuangan, maka tidak ada perjuangan, tidak ada kemajuan dalam kehidupan ini. Kami akan menemani saudara, lebih khusus umat Hindu Dharma dimanapun berada. Sajian khusus pagi ini untuk saudara, nyanyian Dharma, nanti juga kami akan hadir dengan mutiara hati untuk saudara. Selamat pagi, Om Swastiastu Namo Buddhaya.
3: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Basudara, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Basudara sajian khusus untuk Basudara pagi ini, Mutiara Hati untuk Basudara edisi Rabu 3 Juni 2026.

kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya IG Sudarmayam KMPD akan persembahkan kepada umat Sudarma sebuah mutiara hati dengan tema Hidup adalah Perbuatan. Mutiara hati kali ini diambil dari kitab Mahabharata. Om Abhinamastu Namasidam. Umat Sudarma berbahagia. Marilah kita mengawali renungan kita dengan berdoa mantra Gayatri.

swaha tat sawitur warenyam pargu dewasya dimahi tiyoyona pracodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda Ida Sang Widwasa pada pagi hari ini. Bacaan kitab Mahabharata Anusasana Parwa bab 104 sloka 6. Uam acara labati yayo acara labati sriam acara kritima pnuti purusa pretya echasa. Artinya, tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran, dan dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan ini. Kitab Mahabharata Anusasana Parwa bab 104. Om parava vadam na bruyat na priyam na kadacana namanyo kastidupatya purusena bavartina. Artinya, tidak menghina orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, tidak marah dengan orang lain, dan dengan kelakuan seperti ini, orang-orang bisa memperoleh kemajuan. Kitab Mahabharata Santi Parwa, bab 141, sloka 65. Yaitu, Om yata yataiwa jiweditat karta mahilaya jiwitam matranestriyo jivan dharmapapnuyat. Artinya, dengan cara bagaimanapun kita bisa melindungi jiwa makhluk lain, dengan penuh perhatian, lakukanlah usaha itu. Dibandingkan dengan kematian, hidup adalah jauh lebih baik. Karena dengan hidup, kita bisa memperoleh dharma atau menunaikan kewajiban-kewajiban. Kitab Sarasang Usaya, sloka 2. Umrisaka wining sarwa buta, ikang janma, wang juga wenang, kumawa kenikang, suba-suba karma, kunang panista sakana ring suba karma juga ikang suba karma pahala ning dadi wang. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia.

Mas Dharma yang terkasih, para pendengar Pesatu Ritual yang berbahagia manapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini, semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat sedharma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana. Maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohani batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskanlah kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Santi, Santi, Santi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Mbak saudara umat Hindu Dharma dimanapun berada, sajian nyanyian Dharma juga Mutiara Hati sudah melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk Mbak saudara. Sukses untuk Mbak saudara di sana. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. SPPG Kekecil Ohejang Watdek menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh MBG. Meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matluan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG Kekecil Ohejang Watdek Maluku Tenggara menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program makan bergizi gratis MBG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
2: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG Kekecil Ohejang Watdek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG Kekecil Ohejang Watdek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG Kekecil Ohejang Watdek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
3: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat, itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu semua termuat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2006. Dari 12 sekolah yang kita layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
2: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, transformasi pendidikan menjadi komitmen Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Maluku Tenggara cerdas. Harapan ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Binrauda Arif Hanubun terkait dengan pembangunan pendidikan yang semakin kompleks saat ini. Sehubungan dengan tantangan letak wilayah geografis, tantangan struktural yang lebih dominan terdiri dari kepulauan berpengaruh esensial terhadap progres pembangunan pendidikan di daerah dan juga pemerataan guru yang masih menjadi kendala, serta peningkatan kompetensi guru dalam bidang literasi dan numerasi terhadap pendampingan bagi peserta didik di setiap wadah pendidikan. Juga efisiensi anggaran dalam pembiayaan program, dampak ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat yang sangat tinggi, dan ketika terjadi efisiensi maka tentu saja berpengaruh terhadap alokasi anggaran khusus juga untuk pendidikan.
4: Pembangunan pendidikan yang cukup kompleks, terutama kita punya wilayah, kondisi geografis kita, tantangan struktural lebih banyak terdiri dari wilayah kepulauan, lebih banyak pulau-pulaunya, lautnya lebih banyak daripada daratan, dan kita tahu di wilayah kepulauan tantangannya seperti apa, tantangan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas, itu berpengaruh tentu saja terhadap pemerataan pendidikan, tentang pemerataan guru, literasi dan numerasi peserta didik juga terhadap guru kita, digitalisasi yang mau tidak mau kita sudah harus membiasakan itu kepada bukan saja guru tapi juga peserta didik kita. Dan kemudian tantangan juga anggaran, ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat itu sangat tinggi.
1: Hanubun juga menilai walaupun memang alokasi 20% wajib dialokasikan dalam APBN dan APBD, namun keterbatasan anggaran mempengaruhi pembiayaan program yang telah direncanakan matang. Namun motivasi pemerintah daerah melalui Bupati Maluku Tenggara terus memberikan support bagi dinas teknis agar terus berinovasi mencari solusi terbaik bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sekalipun dihalangi keterbatasan anggaran lewat berbagai gagasan strategis membenahi dunia pendidikan bagi kemajuan Maluku Tenggara. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukurnya atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
6: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajut mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
5: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
6: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
5: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, dalam proses acara yang sama, Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MB Lei Subun, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dalam acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Tual. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah mengantarkan para peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Lei Subun mengatakan bahwa SMP Negeri 2 Kota Tual memiliki 3 identitas penting yang harus terus dijaga. Salah satunya adalah status sekolah sebagai SMP dengan jumlah siswa dan guru terbanyak kedua di Kota Tual, yang merupakan amanah besar dari masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah tersebut.
7: Yang berikut, anak-anakku sekalian, 3 tahun di SMP ini bukan hanya untuk mengisi absen. Kalian hadir untuk menjadi manusia seutuhnya, generasi penerus bangsa yang ingin meraih masa depan yang gemilang, meraih cita-cita yang luhur. Di sekolah ini bukan hanya belajar matematika, bahasa Inggris, tapi juga belajar arti hormat, peduli, berbagi, dan tanggung jawab. Dan ini diteruskan pada jenjang-jenjang selanjutnya.
1: Selain itu, ia menyebut SMP Negeri 2 Kota Tual sebagai sekolah berprestasi yang telah banyak mengukir capaian dalam berbagai lomba akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para guru yang berkolaborasi dengan orang tua siswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Lei Subun juga menilai letak SMP Negeri 2 Kota Tual yang berada di dalam lorong tidak mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para pendidik serta lokasi sekolah yang strategis menjadi faktor utama yang membuat SMP Negeri 2 Kota Tual tetap menjadi salah satu sekolah pilihan di wilayah Kota Tual. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
9: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal, dia dapat, ada supindah wilayah, dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian, kok dia bisa dapat.
8: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
10: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin itu selalu masih pakai data lama, sehingga kami selalu kesulitan. Warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
8: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohoi Wutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Saudara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Budi Tofi menjelaskan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Meski kenaikannya belum signifikan, tren ini menunjukkan pergerakan positif sektor pariwisata di awal tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, memberikan pernyataan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim, periode Januari hingga April. Selama Januari hingga 30 April 2026 tercatat sekitar 743 wisatawan mancanegara berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, data pariwisata Nusantara belum sepenuhnya teridentifikasi karena proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan.
11: Memang biasanya wisatawan itu sudah menentukan waktu liburannya. Ya, cuma di bulan sekitar Februari-Maret agak sedikit terganggu dengan COVID di Timur Tengah. Tapi kita berharap itu juga selain wisatawan asing, tapi pergerakan wisatawan Nusantara juga yang perlu kita promosikan secara luas supaya banyak juga wisatawan yang datang berkunjung.
1: Budi mengungkapkan fluktuasi kunjungan wisata juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi global dan gangguan pada jalur penerbangan internasional, salah satunya konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu rute transit yang digunakan wisatawan Eropa sehingga berdampak pada mobilitas perjalanan mereka. Dinas Pariwisata juga mendorong penguatan promosi wisata Nusantara agar kunjungan wisatawan semakin meningkat sepanjang tahun ini. Kepulau Kei diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Mei Matarbongs menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat Kei mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur Kei cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
13: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Kei ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya terbenda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Kei yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
12: Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Kei sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Kei. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mei Matrubongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Seluruh elemen diharapkan mendukung suksesi pelaksanaan sensus ekonomi dari bulan hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Leitemia, mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui prestasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu, terdapat tahapan pre-list atau grand check untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar yang ada di Kota Tual. Sebanyak 8 perusahaan, usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih. Sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan warga masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi membangun Kota Tual, membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
14: Ketika kami melakukan sosialisasi, sangat antusias untuk menerima kami. Meskipun mereka mungkin tidak punya usaha atau tidak bergerak di bidang ekonomi, tetapi mereka kami upayakan, kami berharap mereka menjadi corong untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk handai tolan, untuk bagaimana dapat menutup-tularkan bahwa di Mei sampai Agustus 2026 BPS ada ke rumah-rumah atau ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan.
1: Laitemi optimis identifikasi data strategis yang akan diinput oleh petugas di lapangan nantinya akan menjadi rujukan pengambilan kebijakan program pembangunan yang digunakan oleh pemerintah serta lintas sektor bagi sirkulasi dan siklus pertumbuhan ekonomi di Kota Tual yang berkelanjutan, ditopang kolaborasi yang tinggi dari semua pihak yang berkompeten guna mewujudkan Kota Tual yang mariadat. Saudara, Polres Tual terus memaksimalkan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan turun langsung melakukan patroli dialogis pada titik-titik rawan. Hal ini diungkapkan Kapolres Tual, Ajun Komisaris Besar Polisi Wensi Des Asmoro, dikatakan guna menjaga stabilitas Kantikmas serta mencegah terjadinya tindak pidana C3 alias curat, curas dan curanmor, pihaknya melakukan patroli dialogis secara rutin agar masyarakat merasa terlindungi dan aman. Kapolres menegaskan pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Oleh karena itu, kehadiran personil di lapangan menjadi prioritas utama untuk memutus mata rantai potensi kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat keramaian permukiman warga maupun jalur-jalur rawan lainnya. Kapolres menambahkan dalam pelaksanaannya berbagai satuan tugas dilibatkan, semisal satuan lalu lintas Samapta dan Reskrim, di mana para personil turun langsung berdialog dengan warga masyarakat serta melakukan patroli dan sweeping pada titik-titik yang menjadi target patroli. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Besigawai, membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi

0: jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Melalui LKPJ, DPRD dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar lebih terarah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Bupati, Wali Kota, Penyelenggara Pemerintah Daerah, Kabupaten Kota. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Untuk kita tahu bersama bahwa presiden secara internal dalam jumlah secara pilih Bupati Kepulauan Maluku tahun 2025 telah menunjukkan dia khusus.
0: Belsi Gawai menjelaskan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD membentuk panitia khusus yang membahas LKPJ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2025 sejak 21 April hingga 2 Juni 2026. Hasil pembahasan pansus kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru nomor 6 tahun 2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2025. Setelah dibacakan oleh Sekretaris DPRD, dokumen rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditindaklanjuti sebelum rapat paripurna resmi ditutup. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pelaksanaan agenda paripurna tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus LKPJ yang telah membahas dan menelaah laporan secara komprehensif. Bupati menjelaskan DPRD memberikan 12 rekomendasi yang memuat catatan strategis, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan PAD, perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran, hingga penyelesaian rekomendasi BPK.
2: Ada beberapa rekomendasi yang berisikan tentang strategis, kritik, dan saran yang diberikan seperti terkait peningkatan PAD, perbaikan sistem pelayanan terpadu, kualitas mutu penyelenggaraan pelayanan, perbaikan infrastruktur yang mengenai pengisian jabatan strategis, sesuai kondisi efisiensi anggaran, dan penyelesaian rekomendasi badan pemeriksa keuangan akan itu melakukan meneliti serta secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bupati, rekomendasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan juga kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan. Rapat paripurna berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. PT Bangkit Prestasi Insani BPI mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi peluang kerja pada proyek migas Blok Masela serta pada industri-industri lainnya. Sekitar 3.500 tenaga kerja lokal dapat dipersiapkan melalui program sertifikasi kompetensi standar migas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dan usia 20 sampai 40 tahun diproyeksikan mengikuti sertifikasi untuk kebutuhan proyek INPEX. Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani, Franky Noya, yang ditemui di ruang kerjanya Selasa kemarin mengatakan dirinya adalah praktisi yang mempunyai pengalaman pada bidang migas. Sementara lembaga BPI adalah lembaga profesional bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan energi dan migas juga sebagai konsultan.
3: Ini profil perusahaan BPI. Perusahaan ini setahu saya yang saya pahami karena saya adalah komisaris dari perusahaan, punya

0: hubungan kerja dengan partner rekanan dari Kementerian SDM resmi, sertifikatnya juga boleh. Dia punya rekanan kerja apa, daftar kliennya ini kurang lebih ada 85, mungkin sekarang sudah 90, termasuk Pertamina, termasuk nikel di sana, segala macam-macam perusahaan PLN. Ini dari sisi perusahaan. BPI punya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanimbar, resmi bupati dan direktur BPI. Tidak tanggung-tanggung, bukan untuk pengembangan SDM lagi, pembangunan infrastruktur dasar di sini, desainnya dibuat oleh BPI.
1: Noya mengatakan lembaga Bangkit Prestasi Insani dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia kurang lebih selama 3 tahun melalui Sekretaris Daerah dan Direktur BPI. BPI bukanlah perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena BPI mempunyai akte notaris. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katerina Ratuanak, menegaskan pentingnya etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan maupun pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Tototi Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, baru-baru ini, di hadapan tenaga kesehatan dan para pegawai rumah sakit. Disampaikan Wakil Bupati, etika merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan. Sikap menghormati dan menghargai masyarakat harus dimulai dari cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Ia mengungkapkan berbagai laporan yang diterima pimpinan daerah umumnya berawal dari cara petugas menghadapi masyarakat.
2: Orang tahu bahwa orang menghormati kita karena kita punya cara. Laporan-laporan yang masuk sampai ke pimpinan, orang hari ini bisa lapor apa saja. Laporan mulai dari kita punya cara menghadapi orang. Saya pernah komentar, kita bekerja sampai orang sembuh, kadang ucapan terima kasih juga tidak. Tapi kalau kita salah bekerja, kita kena hujatan umpatan yang bisa panjang sekali. Untuk itu jaga sikap, jaga etika, jaga disiplin, jaga disiplin.
1: Karena itu ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Wakil Bupati menambahkan baik tenaga kesehatan dan pegawai di Rumah Sakit Anak Tototi Larat, RSUD PP Magreti Somlaki, maupun seluruh puskesmas dan pustu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengedepankan etika serta disiplin kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkualitas. Berita terakhir, saudara, kehadiran UP2K dan koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Ketua TP/PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Siren Ajoresi, dalam kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal yang disasarkan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK di setiap kecamatan maupun desa, khususnya para ibu remaja. Menurut Yoris Risa, kegiatan monitoring pelaksanaan 10 program pokok PKK ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena melalui monitoring dapat melihat berbagai capaian, mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat desa. Selaku Ketua TP/PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ia memberikan apresiasi kepada pengurus PKK yang terus berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif karena kehadiran P2K dan koperasi PKK diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan kemandirian perempuan dan juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. SPPGK kecil Ohejang Watdek Maluku Tenggara menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh MBG meski operasional program ini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita antar daerah. Menempatkan kita pada menit ke-38 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan sajian warta berita pendengar. Dan pagi yang istimewa kami masih menemani untuk Anda, khusus kami persembahkan sajian lagu-lagu hiburan biar lebih semangat lagi pagi ini dalam berkarya. Anda yang sedang menyiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja, sukses untuk Anda di sana. Semoga hari ini menyenangkan. Apa yang sudah diplaningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk berdoa, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa diberikan untuk kita di hari ini, hari kemarin, dan semoga di hari esok kita masih dipercayakan untuk menghirup udara segar yang gratis di tempat kita berada. Sukses untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Sajian lagu-lagu hiburan, nanti kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda setelah kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Ia menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri Level. Ya, Nutri Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20/PITSUS/TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arief Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 20-an.
12: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Dari kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
12: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti tidak beli.
10: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: 19, kalau 1 kilo 19.
12: 19, sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya 17, sekarang 19.
12: Sudah berapa lama, Neji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Saya keluhan soalnya banyak karena pendapatan, gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian data pendidikan tersebut juga kita olah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik tadi.
16: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
17: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
16: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
19: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu jadi memang asakat kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
20: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan ke depannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
18: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
21: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
22: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah, mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali, ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
21: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 kami pancar luaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. 24 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Kita kembali merangkai kebersamaan kita menikmati sejenak lagu-lagu hiburan dan beberapa informasi ringan dan menarik kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Selamat tiba di tempat kerja dan selamat memulai aktivitasnya di hari ketiga di bulan ke-6, bulan Juni, bulan yang dinanti-nanti ya oleh semuanya. Sudah ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, patut disyukuri ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, cuaca kurang bersahabat ya, beda dengan kemarin. Kalau kemarin jam segini sang surya sudah menampakkan wajahnya bersinar terang sekali, tapi hari ini diselimuti awan hitam di langit Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Tapi kita harapkan jangan sampai turun hujan ya, karena beberapa rangkaian aktivitas atau kegiatan ini mungkin di luar ruangan, atau Anda yang ingin melakukan perjalanan jauh, jadi cuacanya harus bersahabat, apalagi yang menyeberang dari wilayah kayak kecil kayak besar atau sebaliknya, lalu dari Kurtam Tayando Kamear Fadol dan sebaliknya, tentu harus didukung dengan cuaca yang bersahabat. Tapi biasanya kalau pagi seperti ini, siang tuh agak lumayan ya, lumayan bersahabat. Walaupun informasi yang kita dapatkan kalau nanti beberapa waktu ke depan atau hari ke depan itu cuaca lumayan panas, tapi ini tidak menduga kita ya kalau pagi ini mendung yang kita rasakan. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami di BMKG, kita akan mengetahui informasi selengkapnya tentang cuaca hari ini, kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Di Selamat Pagi Vav, sajian khusus untuk Anda di hari ini, pendengar.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia Emas.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. 5 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur, merangkai kebersamaan kita di saat ini. Kami akan hadir untuk Anda dengan sajian khusus kami, berbagi informasi. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam sajian acara kami pagi ini. Halo RRI pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami di 081354958 75 atau di 21462.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi pendengar, salam jumpa. Kita kembali bersua di Halo RRI edisi hari ini. Semoga kabar baik Anda di sana. Sewati menemani di Halo RRI sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Saya mengundang Anda bergabung di 21462. Pendengar, dua hari kemarin ini sempat terjadi satu tindakan yang tidak terpuji ya, dan tidak layak untuk dicontoh. Kita harapkan teman-teman dari kepolisian setempat atau juga keamanan pasar untuk memberikan keamanan atau mengamankan para pelaku ya. Ada beberapa orang pemuda ini melakukan pemalakan kepada para pedagang yang ada di pasar Tual. Kita tidak melihat berapa nilai rupiah yang diminta dari para pedagang, tapi keselamatan, keamanan, ketertiban yang dirasa oleh para pedagang ini yang harus kita utamakan. Keamanan, keselamatan mereka-mereka yang hadir di pasar, baik para pembeli, penjual, pengunjung dan lain sebagainya, karena ada warga yang bermukim juga di sana. Jadi keselamatan harus kita utamakan. Silakan bergabung bersama kami, berikan komentar Anda, tanggapan Anda, saran dan kritik membangun Anda untuk kemajuan daerah kita. Setidaknya kita sendiri menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Pasar bukan sarang atau tempat kejahatan, tapi pasar adalah satu tempat di mana terjadi proses jual beli, yang kegiatan ini kita harapkan memajukan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Halo RRI, silakan Anda bergabung bersama kami di 081354958875 atau di 21462. Kami nantikan Anda pendengar.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual di Halo RRI untuk saat ini. Pendengar, keamanan pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengelola pasar dalam hal ini, lalu para pedagang dan juga pengunjung dengan pembagian peran ya masing-masing untuk penyusunan aturan standar keamanan dan aturan pengelolaan pasar ini diatur oleh pemerintah. Karena kita di daerah, maka pemerintah daerah yang melakukan penyusunan aturan tersebut. Iya, dan tentu mengawasi kepatuhan terhadap aturan, melakukan inspeksi dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran, termasuk dengan kegiatan yang tidak terpuji yang dilakukan 2 hari kemarin di Pasar Tual oleh beberapa kelompok ya pemuda. Lalu selanjutnya menyediakan fasilitas keamanan umum dan juga sarana penunjang keselamatan. Untuk keamanan pasar ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pengelola pasar ya bertanggung jawab langsung atas operasional keamanan sehari-hari, menjaga ketertiban, mencegah kebakaran, mengatur sirkulasi dan menjaga kebersihan. Tentu memastikan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, penerangan berfungsi dengan baik, lalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dari dinas terkait. Ini juga menjadi tanggung jawab para pedagang menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat usaha, tidak menghalangi akses jalan atau fasilitas keamanan, berperan aktif melaporkan kejadian mencurigakan atau bahaya yang ditemukan. Lalu untuk kita para pengunjung atau masyarakat, kita harus mematuhi aturan pasar, menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, berperan serta mengawasi dan melaporkan potensi gangguan keamanan. Nah, secara hukum dan kebijakan, tanggung jawab utama ada pada pemerintah daerah dan juga pengelola pasar. Namun, keberhasilan keamanan ini sangat bergantung pada partisipasi semua pihak. Saya nantikan Anda pendengar di 21462 atau di 081354-95875. Kirimkan pesan Anda melalui WA juga di 081-1254-8325. Kita berikan masukan yang baik, saran dan kritik juga untuk kemajuan daerah kita. Bagaimana kita mau menjadi Maluku Tenggara Raya ya, kalau keamanan di tempat kita saja tidak terjamin, malah kita sendiri yang mencederai itu. Tapi semoga ini hanya tindakan segelintir orang ya yang sedikit nakal, kita bisa mengatasinya. Semoga seperti itu, ke depan tidak lagi terjadi tindakan-tindakan tidak terpuji seperti ini. Ini dari gambar dan cerita dari warga, juga para pedagang, bahwa ini anak-anak remaja usia 20-25 tahun ya, 4 dan 5 orang awalnya menjual korek api dengan alasan bahwa ingin melakukan kegiatan sepak bola ya. Sepak bola ini cerita dari seorang ibu yang mana berpapasan juga dengan mereka ketika ibu ini berbelanja hendak pulang, berpapasan dengan keempat pemuda ini dan mereka menawarkan korek api yang dijual dengan harga Rp10.000. Tapi nada intonasi mereka saat menawarkan korek itu sudah tidak menyenangkan, tidak enak ya, karena si ibu ini, Ibu Ramla ya, ketika ingin menolaknya, melihat kondisi situasi ketika itu karena mereka juga sedang mengkonsumsi alkohol, jadi beliau tidak mengambil koreknya, hanya memberikan uang Rp10.000, artinya menghindar ya, karena sedang ditunggu juga oleh suaminya dan buru-buru, jadi hanya memberikan uang itu tapi tidak mengambil korek. Nah, sadarnya beliau bahwa mereka melakukan tindakan itu ketika di media sosial sudah ramai, ketika mereka memaki-maki juga ya, memaki-maki para pedagang juga pada waktu itu, karena si pedagang ini tidak mau memberikan ya, atau tidak mau melayani mereka, akhirnya mengeluarkan makian, lalu tindakan yang tidak terpuji juga di situ. Dan ini sangat meresahkan, ini sangat meresahkan sekali, bukan hanya para pengunjung, tapi lebih utama adalah para pedagangnya sendiri. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini. Keamanan dan ketertiban di pasar adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Pagi.
0: Pagi, dengan halo, siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bung Bravo yang punya
0: RRI. Iya, Bung Bravo. Silakan tanggapan Anda dengan kejadian yang dialami oleh para pedagang di pasar Tual Pemalakan terjadi, Pak Bravo.
1: Terima kasih, Kawati. Mungkin beberapa hal yang saya mau saran masukan. Pertama-tama terkait dengan kejadian yang baru kita melihat dan mendengar yang ada di sudah dinaikkan di mensos juga. Permintaan kami dari kami sebagai masyarakat awam, pertama terkait dengan Satpol PP, mereka harus menjaga setiap tempat yang boleh dikatakan rawan seperti yang ada di pasar kedua, pasar Maluku Tengah maupun Kota Tual. Oleh sebab itu dari pihak keamanan harus setiap saat menjaga lingkungan maupun terminal supaya menjaga kemungkinan hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Terus yang kedua terkait dengan daerah wisata kita juga, kami minta supaya dari pihak pengelola yang ada di hulu tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun keamanan supaya kita menjaga keamanan dan kenyamanan untuk para pengunjung, terutama mungkin dari ya negara-negara mungkin di luar daerah kita, karena mereka senang sekali kalau datang di daerah wisata kita, cuman kita kebanyakan kurang memperhatikan keamanan, penyamanan, dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu kami minta dari kita semua sebagai masyarakat maupun dinas-dinas terkait, mari kita kerjasama, kita menjaga keamanan, stabilitas daerah wisata kita. Terus, saya baru lihat juga kejadian yang terjadi di Pukarina kemarin-kemarin. Mungkin ini usulan saran kami kepada ibu-ibu kita, harus supaya kita jaga kita punya anak-anak perempuan, mungkin mereka lagi keluar ataukah tugas yang mungkin bisa ditugaskan dari pihak sekolah maupun mungkin adik-adik mahasiswa. Kita orang tua harus memperhatikan anak-anak tersebut, terutama anak-anak kita, anak-anak perempuan. Kemarin saya lihat itu di Pokarini itu terjadi, kasihan. Itu nyawanya, itu sudah jadi nyawa. Baru digali pasir, baru tanam lagi. Jadi mungkin harapan saya kepada kita orang tua, supaya kita menjaga hal seperti begitu. Pertama buat kita punya anak-anak perempuan, para wanita, supaya jangan terulang lagi hal seperti yang sudah terjadi beberapa hari kemarin. Berikut mungkin terkait dengan program dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, terkait dengan Merah Putih. Saya melihat ada di Desa Selatan Barat, saya melihat ada beberapa hoi sudah dilaksanakan pekerjaan tersebut. Cuman di hoi saya sendiri sampai saat ini belum

0: dari bahan material lokal sampai upah kerja. Oleh sebab itu mungkin kami minta dari dinas terkait, kalau bisa dari, apalagi dari dinas keuangan, tolong telusuri dana huri-hurian sampai saat ini kenapa belum pencairan. Ya, itu mungkin beberapa hal yang mungkin saran masukan saya. Selamat pagi, Riri. Selamat Rawati. Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Pak Bravo di Rerian sudah bergabung. Keamanan dan juga ketertiban di wilayah kita adalah tanggung jawab kita semua ya. Jangan sampai satu tindakan kecil mencederai apa yang sudah kita bangun selama ini. Sukses untuk saudara yang ada di Kabupaten Besar Selatan Barat, proses pembangunan semoga berjalan dengan baik dan lancar, kita harapkan seperti itu ya. Silakan pendengar, kita masih punya waktu lagi di Halo RRI pagi ini hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan Anda memberikan komentar, tanggapan, kritik, saran Anda yang membangun daerah kita dari sisi keamanan berkaca dari kejadian dua hari kemarin di Pasar Tual, sekelompok pemuda yang melakukan aksi atau tindakan tidak terpuji terhadap para pedagang yang ada di Pasar Tual, pendengar.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI untuk saat ini. Sampaikan pendapat Anda, kritik Anda, suara Anda mengenai keamanan yang harus terjamin, ya, keamanan para pedagang lalu para pembeli, pengunjung di pasar, ya, pasar Tual, di pasar Langgur. Dan ya, sudah ada yang bergabung, terputus, boleh dicoba kembali di 21462 atau di 081354958875. Kirimkan pesan Anda juga boleh di WA di 082112548325. Pemalakan di pasar oleh beberapa pemuda ini bagian dari tanggung jawab hukum dan solusi. Siapa yang bertanggung jawab dengan kejadian seperti ini? Kalau kita di kota-kota besar sih mungkin no problem, ya, biasalah seperti itu. Tapi kalau kita di kota kecil seperti ini, mungkin ini kejadian pertama, ya, kejadian pertama di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual. Sedikit mencengangkan juga, kok bisa terjadi hal-hal seperti ini. Sangat disayangkan sekali, di mana kita menerapkan budaya fangdanan yang begitu tinggi, tapi terjadi hal-hal seperti ini. Ya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Yang utama adalah pengelola pasar, ya, wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan bebas dari gangguan atau pemalakan yang terjadi. Kalau ada tapi tidak ditindak, si pengelolanya yang salah dan harus bertanggung jawab penuh. Tapi karena ini baru kali pertama terjadi, jadi kita semua juga tidak menyangka, ya, selama ini pasar aman, nyaman, damai, ya. Jadi si pengelola maupun teman-teman petugas yang lain juga tidak menyangka bahwa ini bisa terjadi. Lalu selain pengelola pasar, penegak hukum, polisi, dan Pol PP wajib menindak tegas, menangkap, dan memproses hukum pelaku. Ini tindak pidana, bukan masalah sosial biasa, ya. Lalu pemerintah daerah juga berperan di sana, Dinas Perdagangan mengawasi pengelola, memastikan pasar aman, dan menindak jika ada kelalaian dari pengelola, ya, atau petugas yang dipercayakan. Si pelaku, ya, si pelaku ini bertanggung jawab penuh atas tindakannya, bertanggung jawab pidana, bisa dipenjara hingga 9 tahun sesuai dengan pasal 368 KUHP, pemerasan dan pemalakan. Lalu para pedagang dan masyarakat kita wajib lapor, ya, wajib lapor. Diam saja tidak berarti membiarkan kejahatan berlanjut. Hari ini mungkin satu orang pedagang yang diperas, ya, besok satu lagi, atau bulan depan ada satu lagi. Alhasil ini menjadi satu kebiasaan nantinya. Hari ini terjadi, besok terjadi, lusa terjadi, ada sedikit kegiatan, harus ada patungan. Kalau patungan dari kelompok sendiri tidak apa-apa, ya, tapi kalau patungannya sampai melibatkan orang luar seperti yang terjadi ini, maka sangat disayangkan sekali. Dengan datang lisan dan tindakan yang tidak terpuji, sangat kasar sekali, ini tidak mencerminkan umat Eva Rira ngeri fangnanan itu, loh. Jadi harus kita jaga, ya, kita jaga nama baik daerah kita juga, falsafah yang kita tanam selama ini, warisan dari leluhur kita, tercoreng dengan tindakan kecil tidak terpuji seperti ini. Ya, tindakannya kecil tapi efeknya yang besar. Itu tadi, karena dalam kehidupan kita orang K, apa yang terjadi hari ini, merentera brut, tekener bur, rohol vol, nsu vol, jadi sini bentubrok, Jadi jangan sampai ini terjadi. Kita harapkan ada tindakan tegas yang diambil atau dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian. Saya sudah mencoba untuk menghubungi Kasat Reskrim, ini belum ada respon, semoga segera ya. Tapi kita akan mengantarkan ini, permasalahan ini ke teman-teman yang lebih berhak untuk mengambil tindakan, bagaimana langkah selanjutnya proses ini, karena sudah sangat ramai sekali dibicarakan, disampaikan. Ini siang hari terjadi, bagaimana dengan keamanan pasar itu di malam hari? Karena kalau kita di kota kecil seperti ini, jam 5 sore atau jam 6 aktivitas pasar itu 85% sudah tidak ada lagi. Memang sempat jam 10 malam ke pasar, tapi hanya ada beberapa pedagang ya di pasar sayur itu. Tapi kalau untuk sembako dan pakaian ini sudah tutup malah dari jam 5. Hanya di pasar ikan itu yang ada beberapa pedagang sayur mayur yang buka. Bahkan sampai jam 12 ya, sempat pulang kantor jam 12 malam kita singgah di situ, berbelanja juga di situ. Nah, ini keselamatan mereka harus dijaga ya. Ada ibu-ibu di sana, ada warga mohon maaf dari luar daerah di sana. Jangan sampai mereka menilai, wah ternyata mereka seperti ini ya, warga pribumi ya, tidak menghormati ya aktivitas warga pedagang yang datang ke sini. Ini yang kita khawatirkan. Padahal itu aksi tindakan segelintir orang, tidak semuanya seperti itu. Ini harus diperhatikan. Langkah yang harus dilakukan adalah ya jangan membayar, jangan memberi uang itu ketika diminta. Bung Sami, ceritanya ini ada 4 orang pemuda seumuran mungkin ya, datang ke pedagang lalu meminta-minta uang. Dan pada waktu itu si pedagang ini, wallahualam dagangannya sudah laris atau belum, tapi dia menolak untuk memberikan duit tersebut. Tapi pada akhirnya memberi karena ada ancaman itu ya, makian dan tindakan yang tidak terpuji itu. Maka untuk menjaga keselamatan hanya 10.000, kenapa tidak dikasih? Dia mungkin berpikirnya seperti itu ya. Akhirnya diberilah itu. Tapi itu tadi, jangan dilihat dari nilai 10.000-nya, tapi lihat dari tindakannya itu ya. Efek dari tindakannya itu apa yang didapat. Dan ini tidak mencerminkan umat evav sama sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harapkan harus ada tindakan tegas yang diambil oleh pihak terkait. Ya, langkah yang harus dilakukan adalah jangan membayar Bapak dan Ibu. Kalau Anda mendengar siaran kami saat ini di Pasar Tual, lokasi kejadiannya, atau di Pasar Langgur yang jangan sampai terjadi, jangan bayar sama sekali. Mereka datang dan hari ini datang tindakannya berani, besok datang semakin berani lagi. Dan Anda juga harus berani menantang, lalu melaporkan ke pos keamanan pasar, pengelola. Di sana juga ada Pol PP ya, Pol PP terdekat, dinas perdagangan setempat, lalu rekam bukti atau foto, rekam suara saksi mata. Ini agar bisa ditindaklanjuti. Tindakan pengelola, wajib memasang CCTV pos keamanan aktif, patroli rutin, dan kerjasama polisi. Kalau tidak bisa, dilaporkan ke atasan karena melalaikan tugas. Ini harus menjadi perhatian. Saya mencoba untuk membaca beberapa pesan singkat yang sudah masuk pendengar di Halo RRI edisi hari ini untuk pendengar yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Polisi harus segera bertindak, pasang CCTV di seluruh ruas jalan yang ada di pasar. Yang paling ramai yaitu pasar ikan dan juga di terminal. Baik, terima kasih Bapak Harun. Bapak Harun di Wattek sudah bergabung. Ya, kami informasikan pendengar untuk Anda nanti pada jam 10 hingga jam 11 kami akan hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa dengan narasumber kami, PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Hasim Ringil. Nanti akan dipandu oleh Rekanita Maya Pranira. Topik yang nanti akan dibahas dalam Maluku Tenggara Menyapa, Keluarga Berkualitas Masa Depan Maluku Tenggara Hebat Menuju Indonesia Emas 2045. Nanti di Maluku Tenggara Menyapa kami ajak Anda juga untuk boleh bergabung bersama kami di line telepon 21462. Menit ke 47 bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Halo RRI. Pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Kami informasikan juga nanti besok tanggal 4 Juni 2026 ikuti talk show kami Pesta Bola. Kami siarkan langsung dari pelataran lobi kantor Bupati Maluku Tenggara. Narasumber yang nanti akan berbicara di Pesta Bola yang kami sajikan pada pukul 15.00 hingga pukul 16.00, Dewan Pengawas Muhammad Kusnaini. Beliau adalah pengamat sepak bola nasional. Lalu ada Bupati Maluku Tenggara, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Wali Kota Tual, Wakil Wali Kota Tual, Kapolres Tual, Kapolres Maluku Tenggara. Sekali lagi, nanti dengarkan kami atau datang langsung ke lobi kantor Bupati untuk Anda dinantikan besok hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Iya, informasi lain pendengar, operasi patuh 2026 ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 22 Juni 2026. Jadi untuk Anda para pengendara baik roda 2 maupun 4 di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, kami harapkan untuk melengkapi atribut kendaraan Anda, surat-surat kendaraan Anda, SIM, STNK, lalu kaca spion, ya, yang suka-suka mencopot ya kaca spionnya, harus dipasang lagi. Yang knalpot racing harus diganti dengan standar. Plat kendaraan yang hanya di bagian depan harus dilengkapi, belakangnya juga semuanya harus lengkap, karena operasi lumayan lama Bung Sami ya, dari tanggal 8 jam 8 pagi sampai siang, break sejenak, dan nanti akan dilanjutkan pukul 14 sampai jam 5 sore. Ini berlangsung hingga tanggal 22 Juni 2026. Baik, sudah ada yang bergabung melalui WA. Iya, selamat pagi, Halo RRI. Disarankan untuk semua petugas keamanan, ada Pol PP yang selalu di sana, harus melakukan patroli atau jalan keliling pasar 1 jam 1 kali. Biar keamanan itu terjaga, tidak hanya di malam hari tapi di siang hari yang banyak aktivitas pembeli, ini yang harus selalu dikontrol. Selain ada CCTV, untuk kepolisian, polisi juga sekali-sekali patroli, jangan hanya di malam hari tapi juga di siang hari. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda di Halo RRI. Kami hadir dengan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kami ajak Anda, kita memberi informasi yang menarik laporkan juga atau informasikan juga apa yang sedang terjadi di tempat Anda. Nanti kami akan meneruskan informasi tersebut ke narasumber yang berkompeten. Mungkin di OHI Anda sering terjadi pemadaman listrik. Nanti kita akan tanyakan bersama-sama ke teman-teman terkait apa, kenapa, bagaimana sampai sering terjadi pemadaman listrik. Atau ada gedung sekolah yang tidak layak pakai, nanti kita teruskan juga informasi itu ke Kepala Dinas Pendidikan baik Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual. Atau ada guru yang tidak melaksanakan tugas di tempat tugas, boleh informasikan. Apapun itu, Radio Republik Indonesia Tual adalah tempat kita untuk berbagi cerita, kisah, permasalahan untuk diselesaikan bersama dengan narasumber yang berkompeten. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih Pak Brava sudah bergabung dengan beberapa permasalahan menyangkut dengan dana desa juga, pembangunan desa juga kita harapkan lancar. Tapi untuk dana desa, pembangunan desa, ya nanti kita akan bahas di Halo RRI selanjutnya. Karena untuk edisi ini kita membahas tentang kedamaian, ketentraman, keamanan yang harus kita berikan di tempat-tempat keramaian, lebih khusus di pasar. Jangan sampai terjadi tindakan tidak terpuji yang dialami oleh pedagang di pasar Tual, yang mana mendapatkan tindakan tidak terpuji oleh beberapa pemuda beberapa hari kemarin. Saya Ahmad Doan Fatmawati pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua di lain kesempatan, tentunya masih di Halo RRI. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon